susumangod tinda Malaysia TDM maso papapanaw pinsing ubasan exercise keris strike kumautong pada miso duwang ibu duwang pada manom miampai do susumangod tinda Amerika Syarikat om susumangod tinda Australia it kota belud pinsing ubasan kumoy tuminimpun ditadaw kaniab ko opod Wuhan ko tu gisom doko duwang pada tu Wuhan ko tu pinsing ubasan taunan dino kituduvan papain kavas kavakasan kalaja songovian om lagi papavakas pisakadazan daun susumangod piahatan pogun kogompit. Kapataon dan tumaguvang taun tutumambuhuy saba duvong aibu duvong padamtu. Uhudan mahik do kotinanan kotumbuhuzan saba STB o kalalahano kotumbuhuzan taun mikot miyampay paguhuanon mana kuma pisakadazan hobi giniot kuma manonoy na pumaunan. Nobos di ponikon STB, Datu Joniston Bangkuay, oponsol pisakadazan pati hombus, montok papatantu tikidhang inapalan do pain sudong, manongkehi o manako nalan kumapomonan om nagituhun magigizon kinoizonon dino. Pinobos di sidoiti doi timpu gompit tayo na cluster STB, kukamoy atag pain tantu om hang duvongay bu duvong padamtu it kota kinabalu. Atak papavakas kasudongon kuota budi diesel paundohion kumapu paganakan di monoimo nakotay mo komitavasi momomoguno. Hang dihon kita hobi vinasi om nagikano mangingaan timbagat suang kahominan. Kinongo pumusavan momomoguno, Johnny Adams Landu.

0: Rumah Salili Syamrin Belutu Om Muhammad Nazri Kusairi Aliuddin itinubung da RTM id Hongkod Pogun.
1: Kalau dari saya memang bagus lah, sebab boleh mengurangkan beban.
2: Itu kira okey lah. Lagipun ada macam ada boleh pindah milik pergi anak dari ibu bapa pergi anak pergi keluarga yang lain lah yang terdekat.
3: Kebaikan dia kita berjaya mengurangkan penyalurangan minyak.
4: Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kalau dapat dipindahkan tu jadi terbaiklah.
0: Onom Hamin Tizono Navu Doit Kino Tutudan It Kampung Talantang Lahan Damai Kota Marudu Di Kohimpupun Min Susuvab Konyab Kopisan Bumba Umananam Pasi Malaysia JBPM Sabah Doit Iso Kopayhan Nakotay Mo Obo Gizan Di Sido Do Pemahavan Tapo Apo Di Jam Ko Duvo Opodom Sizam Minit Iso Tinimungan Opodom Duvo Pu Mantad Bualai Bumba Umananam Pasi Kota Marudu Binuan di upisol memisok tapui tetua duvo Alesius Juin Asumo suminikab minugat di kinoi zonon opodom himo kilometer mantad balai. Kino tutudan popogompit himo hamin ino tutudan piahatan sizam ngopot gisom atus piatus namot iso povagu hamin nombak posohi himo piatus.
5: Apal Tony Bo tadau baino.
0: Umiya nang abia abal tani bo mentak talau bai not pinai ko om ongo vago dia zo abal tani bo de jam ke vahu tong 4 minit do dong suvab suvab.

0: せ明日は会おうと思います。
1: Piala Dunia FIFA 2026
2: Pagun ito mo'y mo PRI. Itali insan pabagu au nakosuang sa savan binon timpubay no. Buntugan binon ingkapat diti au nakosuang montok kumoyin tohu. Do minisusut kapas di taon duvong ibu panampahu om duvong ibu duvong panam duvo. Namot, New Zealand, binakas ka pabagu Oceana. Na dari trimungan kumoy so ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas no wangan do FIFA o slot montok pagun no kumoy.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ongo o Sabah VFM kesimban bos kadazan masa katau huzan. Sisa mga perumduvo titik 2FM id Kota Kinabalu tisan kota nabon tuaran om papar. Sisa mga perumtahu titik ISO FM id tenam om keningau. Sisam nga param tahu titik tahu FM id tanah pisampuvan Labuan. Sisam nga param onom titik ISO FM id Sandakan Beluran om Bukit Garam. Atus apa titik ISO FM id Kota Belud. Atus onom titik 2FM id Felda Sahabat. Atus 2 ISO FM id Uvang Sokid. Sisam nga param vahu titik Sisam FM id Tawau om Kalabakan Kudat Tandik om Pitas. Atus duvo titik Sisam FM id Western, Beaufort, Sindumin om Labuan. Pakinangaw no, kasahimbahan bukos karazan, inay kot pinasi.

看着手上的时间，茫茫的夕阳下，终于说出心底的话。一回首经历了这些年，我从不后悔认识你，是否还能叫你一声

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 现在起丢掉坏情绪，快乐需要重新来定义。
2: 沙巴 VFM 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling pitu bang sama.
8: Bingo kau.
0: Lap bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dina Kanya Nabar. Assalamualaikum Madani. Salam berdina kan kata aku Dija Fatin. Semoga kita dimagi kemap tu tak siaran sama Alabana. Ko tak sebelum mengi bulan Julai 2026 tak lau Sabtu bersama aku sebetak jam telu ngabut jam 6 ke mau pada kombio. So Dina kan kita on segmen bobok pabaran kau pandai akan tak jam telu. Tak jam 4 ke mau kita on segmen ngarip-ngarip tak jam 5 ke kemuap kita on segmen. Abar-abar melat pasal kita kan posok tak segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 kemuap dekat kami. So terima kasih untuk semua mendinakan yang mukale kami minggu-minggu jotongan dinakan. Terima kasih menjadi bi kami tutungan bi berdaya. Terima kasih untuk semua mendinakan yang sedang diam pelanan pala-pala mau kerita, pala-pala tak alun-alun makai tali pinggang kelidar. Ko ya neh barak jomoh amun tak alun-alun ne ko. Sama-sama no kiti ya. Ya neh berjogo-jogo ko dinakan. Semoga selamat tekom rumah, selamat teko tatungan anu tenuju. Jadi betiru lo Sabtu turung-turung minggu. Alhamdulillah syukur pan. Berapa maksud ya nabar dinakan tak TikTok. Terima kasih nutan kami beseran setiap lo tak TikTok. Bulingan tak kami beseran tak TikTok setiap lo dinakan. Ha ko amun nyaun lain tak radio boleh mau duta RTM klik aplikasi RTM klik untuk kali kami minggu-minggu jatungan dinakan. Nah, jadi semoga semua dinakan pekali betiru binunan kesihatan kedagan atai penata umur pernah sanang semimuan ya neh urusan dinakan sebagai panduan muslimin ke muslimat solat fardu asar betiru yang nak tak pukul telu 40 minit ke muap dinakan. Jadi kakak lagi ti jam sekon bobok pabaran ke pandangan kang boku lagi ada dengan bobok ya neh pabaran sambil kita berdayak ko kalau duk kiti dengan pabaran ko terima kasih dinakan Ian Nunak Barno Yana Barno berapa maksud tak TikTok tu mungkin dengan kami persiaran tak TikTok dinakan setiap lau duk biasa jadi terus nanti lagi lah kok lagu-lagu nasib semek jasa yang mak kok Puan Nur Syafira Adila pedi terso pasal kita akan ya neh kale pabaran seharus ni. Jadi semua-semua kita kale tak siaran sama ala bana.

Teratibi kadinakan, luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

Stratifica lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kok pan sanang benuat. Amun kam betabana no nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi de minggu.

0: Suruhanjaya Komunikasi Komuniti Media MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengat peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengat peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupun dia mengelagan pengat peranak jadi mangsa pengakalan antara skamer kopan jenayah seksual.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
2: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kang no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Kita muat tabangan tak masa jomo sendiri susah, masa kita susah, jomo sendiri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, daun kok niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomo sendiri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala mar'an anu bermaksud bege'e beruntung banah jemoh-jemoh anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Banah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Terima kasih Din akan kekal lagi mengkali siaran sama Alam. Anak kekal lagi bersama muka aku. Ha, di jembatin. Terima kasih kuih-kuih untuk semua Din akan. Selamat nunaian solat fardu asar. Ha, kok ni terus Din akan kita tiap pukul 4 kemuap. Segmen kedua. Ha, untuk petiru. Kok turun minggu tu ian ke buat Din akan. Semimon petiru. Ha, mudah-mudahan semimon pengkali. Ha, siaran sama binunan kesihatan daya ke atai selalu. Minggu-minggu jatuhkan Din akan. Ha, kok selamat sejahtera. Ha, sen-sen dan pelanan, pala-pala tak pelanan Din akan, pala-pala menggerita banyak kita lambat, yang penting kita selamat. Ha, pala-pala tak alun-alun kok minggu-minggu jatungan Din akan kali kami tak RTM klik kok pun kali kami. Ha, boleh kan tak kami bersama langsung tak TikTok setiap lau dah kami biasa Din akan. Jadi betiru lau sebetul yang akan kongsi tiba-tiru kok yang tak ada aku tak TikTok tu TikTok yang tu sen ngechat tu kacau lah Din akan. Ngendak dah kita tak chat-chat tu. Assalamualaikum DJ Fatin, selamat bertugas dek barakat munakapan segmen lah sabtu santai-santai jono ataupun segmen maku lagu keminatan anu terobana tak atai ataupun bau pernah berlaku contoh ni kak munakapan di minat tu lah, tak lagu hajatnya teko penyanyi semua mawi amun kak mekale mekale lagu amun kak mekale mekale lagu tu metak buat motor sob dia mencerita lagu tu dek kisah sedih boleh terjadi tak kak niat jadi kawin. No, dia guna un lagi cerita cerita ni dek tapi aja noya untuk cerita kenangan pahit mamis. Masa dau-dau boleh-boleh. Terima kasih untuk Kak Muna Kapang kok. Tiru kita santai-santai lah sabtu. Kok boleh kongsi bercerita barak Kak Muna dokon kok. Yang tu dokon kok barak Kak Muna tu yang ingin bercerita tema ni lagu sama kok. Men kak lagu un kak lagu sama tu kok. Kali ti yang boleh tintam ti kisah-kisah yang kak kisah-kisah kejadian-kejadian yang boy yang eh yang boy odop Din akan kok. Mun aku lagu ni lemanuk-manuk lambukun karunsai kak kok. Kisah ni aku tu berunsai ya. Mono-mono ya neh mono-mono labu okay. Kok kalu-kalu ya contoh Din akan. Jadi yang mun-un cerita lapan sebenar ni segmen begitu tu kok. Segmen santai-santai bercerita kang ya neh boleh telefon kami dengan biasa boleh ngechat tak wasabi kok ni boleh ni boleh kita tuturan ya neh orang ni mana-mana terus band kita lihat TikTok tu ya ingin orang ni yo tenat kok Tina Nora. Waalaikumsalam Tina Nora, terima kasih ngendak kami berseran tak TikTok tak TikTok tu boleh pan ngendak kami sambil berkongsi un ke cerita-cerita kok turun-turun minggu tu alapan lah sebenar ni. Okey, nah budak kita dekat talian. Hello, assalamualaikum Tina Kan.
1: Waalaikumsalam Patin, selamat kemo.
0: Selamat kemo kemo ya nabar.
1: Apa kalap Din akan? Syukur alhamdulillah. Ali telak pat tu Din akan.
0: Alhamdulillah to pan. Ya ne on loss ko. Ha. Aha. Jadi kemo minggu ko kelab Sabah.
1: Ah, ha, kelab Sabah Din akan.
0: Yang buat nombor tiru kemo.
1: Ah, ami tu ko talua Din akan. Anu nginum-nginum Din akan.
0: Alangka.
1: Ah, santai-santai Din akan. Santai.
0: Jadi jangan cerita ke kamu cerita santai-santai. Dokon Kak Muna ko.
1: Santai-santai begitulah Din akan.
0: Aha, dokon Kak Muna.
1: Aku bertemu kau anak Din akan debuinya aku bertemu kau bunga-buan, tengok kau temalang aku debuin Din akan. Awal mengogo, kau bertemu kau Din akan ku elun Din akan. Mudah-mudahan ga kale ku mak tu tu. Peminat siaran sama ga Din akan.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kau nyalo kau tak simpangan Din akan. Kok be stop impian jadi Din akan bertemu kan stop semua nak habis kawin lah Din akan. Boleh tetap kau kan gak Din akan?
0: Boleh nyan masalah.
1: Nyapa lupa tak sano sini stop uji. Uji kok sian anu ijam kok semua lah. Anu habis semua kok kamu semua dah habis kahwin tu gak Din akan.
0: Alhamdulillah.
1: Tahun 2010 Din akan. Hanya kenal tak impian jadi yang mula-mula buka iyo no buka rejo tak bagian tua kan Din akan. Tapi betul ahli jomo ono betul seseten betul Din akan.
0: Mana. Kok impian jadi dau-dau kok? Impian jadi ke dau-dau kok?
1: Impian jadi dau Din akan. Kami dau stop ne dau lah. Maju dau dah betul ahli jomo Din akan.
0: Alhamdulillah.
1: Standar masing-masing nak mau digini Din akan terbagi ngogoki wallah.
0: masing-masing. Jadi, pun lagi jemputan kau, Mak?
1: Dua lagi. Sebelum tu, aku tak mengkabung aku dinakan.
0: Yan
1: tak
0: simpan tiro.
1: Tiga, me.
0: Kawin ka?
1: Masa dua dinakan.
0: Masa dua, Alhamdulillah. Ikut rezeki.
1: Mega mudah-mudahan kau semua kau komak itu tak buat lan dinakan. Semang baru aku anu lau dera lah dinakan.
0: Nah,
1: aku jemputan. Daga segan dinakan. Mun kau mau muka muan jemputan kau mau yang segan mangan dinakan. Itu cara mangan dinakan. Mudah-mudahan gak maksud kali bana kau tak kau mau.
0: Bana-bana. Kau dalam minggu tu ikut jemputan kahwin. Masa dua.
1: Yang penting pun kebaran kita nya segan dinakan, kita tu senang mangan dinakan atas pun jemputan kita nya segan mangan itu bagi kau lah.
0: Bana-bana kok silaturahim tes bana ni. Silaturahim.
1: Silaturahim eh. Kita lindungi ikatan keluarga dinakan. Sakan go mun jemputan kun komo insyaallah munya go nalangan dekopan komo dinakan.
0: Alhamdulillah.
1: Sini ko anu sini yano kan eh. Kisah lagu dinakan.
0: Aha, kisah lagu yan in kisah lagu.
1: Kisah lagu itu kisah lagu siksa nyawun ngati dinakan. Itu siksa nyawun ngati itu no be
0: yan kisah ni.
1: Penyanyi dinakan dang lakna dinakan. Mula-mulanya be kalau soro jo dinakan, cukup alhamdulillah bertemu ko ban penyanyi-penyanyi sama dinakan. Nokon en aku baru negara ngerti aku dinakan, tapi cukup alhamdulillah lah sampai no betio serati lah dak mau no tak radio, mau no semua tak luar tak majlis kawin bertemu pan kami ban penyanyi-penyanyi tu semua amlan-amlan do ga kale. Mungkin semua tak minggu bunda mi tu ta kampung Gerinsing 25 mungkin un jemputan ta simpangan di man bertemu ko Imam Ajim banda ku mendam-mendam do ka kale ku map tu
0: iko jemputan ko mo tu
1: pasal kita itu kai ko nak hormat dinakan tanda ikatan
0: berdinakan ko berdinakan keluarga
1: terhati mengomongnya pernah aku nak penujinya pernah aku nak senajung dinakan
0: mana komo tu ke terhati jomo lagi komo tu daripada kami itu itu jadi alhamdulillah alhamdulillah
1: alhamdulillah dakam segan dinakan mukamnya kole dakam pedia teda akan amal dinakan siaran tu tiap-tiap pagi dinakan mukole bersyukur lah mukole sabar lah lepanjang kita dinakan nak play lagu Joko.
0: Lagu yan?
1: Siksa nyawun ngati, mulando-mulando gakale kemap tu untuk hiburan te bersama nokon aku kelab Sabah. Pemolek palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih komo. Terima kasih Dina Kenti komo ko. Tak barak ni. Yang ini kami mitu kok nerimo jo insyaallah. Amun alap talian tekon oh yan eh. Posok. Amun ni alap aku maaf kami dinakan. Kau yan-yan pan kekurangan, kau kelemahan. Yan eh lekat kami, maku maaf kami dinakan. Mun lagi di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waris.
2: Abang anak yang perkembangan tu, aku tinggal jo.
0: Yang aku nak waris. Jadi waris yang buat tiru waris.
2: Ya onte begitu je tu sesantai tempat merumah.
0: Nyon kawin ga?
2: Sama aja tu.
0: Nyon kawin ga waris?
2: Yang balak ngendak kawin tu.
0: Gini.
2: Yang balak sudah jamput.
0: Ngintam aku ngendak kawin tau. Iya ne waris. Ngintam aku.
2: Kalau aku berak patin di sana, iji kok. Anu, aja ni te sangkir gaya yang benar ne.
0: Nah, mungkin gaya ben rancangan kali ka, ben anu, ben ucap, iya ne acara. Jadi aku mitu no te ngejogo.
2: Iyalah, okay. Kekuapan ke gaya ni, kekuapan.
0: Aha, kali. Gaya no kami kami tu, sele-sele, bana-bana sele-sele ko. Jadi yang akan cerita itu waris-waris unka lagu-lagu sama tu.
2: Lagu-lagu
0: sama tu sekait kok kisah-kisah dau waris.
2: Aku tu sebab maaf je teh. Bangan tak anak dendakan ikut teh punya sama tu sebabnya betiru kok dau kok betiru. Biar aku kebukai. Mau nalap. semua mon alap map yo dage diki atege mako. Aku tu manusia sama ngge bau-bau. Tahun no. Zaman-zaman ne yang doko dakuli make keset. Radio ko beneli cekade ko keset te.
0: Mana-mana.
2: Keset te dah baru goni 12 siang pusing. Zaman ini lagi ko penyanyi masam kulat tomo. Yang tingot ku murah-murah deh cakku.
0: Mana-mana.
2: Minat naku. Zamannya yang lagu yang deko minatku zamannya Ruslan Gineswok, Kusukri, Rusdiali, Rebis, yang tengokku lah zamannya. Lagu tu aku tu ya aku terikat to mengemudi. Cuma teka pekali aku sini kata ni.
0: Mana?
2: Sini kata tu ini metua.
0: Mana?
2: Awalnya metua, awalnya alap metua lah, masyarakat. Ada kau suntuk lah. Jasa yang kau emak. Mana tahu belum pakai maku. Kau memia cendering kita suntuk tak lebih saya pakai pun maku. Iko tak pakai beti rupa, awalnya pun pakai maku. Hasil lagu metua-metua aja ini siat pakai maku. Macam un pelanggan ni maku cek. Lain cek kami peminat daudanya rasa kula peminat bangan bau-bau betiru tu rasa bau. Cuma ndak aku betiru map jo anak ndak kesemomon. Lagu-lagu sama tu peminat sama tu ndak aku generasi pemuran akan bobo bunda tukang mak-mak daku.
0: Mana-mana?
2: Kan yang minat peranak betiru. Penenel leso. Zaman-zaman kami tu leso. Betiru tu sebenarnya ni terlampau ikut gangguan. Tong ngendak. Unik AI macam-macam. Cuma aku tu nutin aku berhibur. Sia lagi ngibur kipitunya. Kami tak kuncinya kami sama.
0: Bana-bana waris.
2: Aku aja nintan kulah. Walaupun aku kulenya kule siaran sama tu. Pekalai ku jauh.
0: Bana.
2: Dia mau betiru. Time ni makalai. Nya sibuk. Bu makalai tek. Time ni sibuk ke. Bu alahu alam bisawab. Nya tek. Kena jauh mau lumpan. Begitu cerita.
0: Bana.
2: Aku nyawa nanti lain tin.
0: Alap bana perkongsian ya waris. Bana.
2: Pernah aku betul bana. Dukung puasnya pernah aku betul maaf. Kita anak lindakan.
0: Yang ini.
2: Aku menteko salam tu. Maaf yang kam. Anda konya kam keseruan tak dombi. Aku mekali turun tu. Malum nanti kita manusia. Lum tu unyo kelemahan unyo kelebihan.
0: Bana.
2: Nanti unyo kelemahan ti unyo keselapan.
0: Nanti segmen tu ko betiru waris.
2: Badan situ yang rasa ini digon.
0: Bana.
2: Mana tong kiki le silap. Tak buah. Tak moto.
0: Bana.
2: Seluruh tenaga badan itu. Ian je penulis malap diri ti unyu keselapan.
0: Bana. Manusia te ah.
2: Yang rati dia kam lagi macam kunci beragam aku ingin aku kami beragam beragam hiburan.
0: Terima kasih.
2: Pasal ni kita tu sial lagi nyak nut risangan bi dia mulai nut risangan.
0: Bana.
2: Ada kiki balik.
0: Jadi
2: minggu pen gam dia mulai penuh berposok.
0: Bana.
2: Kena minat. Ingin. Tapi yang pakukul lah. Begitulah. Kalusan ni kelepusan ni. Sama tu lagu sama tu. Aku mau tambus puk semenanjung te.
0: Mudah-mudahan insya Allah.
2: Sepatutnya kita tu ikut pemimpin di sama. Sepatutnya dah libuk-libuk di Sabah te. Aku mau ku. Yuk tambus. Ngogop-ngogop pinggo. Supaya bangsa ti maju.
0: Insyaallah waris kang semua-semua, semua-semua usati piana waris. Sebenarnya kang semua-semua usati. Sebenarnya alat bana pengusian. Kamu apa waris?
2: Begitu pasal gapan merakam lagu pan benukos.
0: Bana-bana.
2: Unyinya cepulangan dia apa mau deko sanang. Yang waris. Penting unyeng pasak sepusin dua pusin.
0: Yang ini waris kang usak ti, pau ti pemuran ko, pemuran ka. Paling penting pemuran lah, ko.
2: Aha. Pemuran tu alap.
0: Aha. Muat lagu iko-iko, ko. Aha.
2: Pakai pernaku. Kalau kita turun ke bagai pakai je pernaku.
0: Mhm.
2: Iko baik lekat tuaran lekat
0: kutu. Semimon nate sama derumpun. Aha. Terima kasih no waris perkongsian ne. Terima kasih alap bana perkongsian.
2: Ini bana begitulah. Maaf perlu sih ko tuturan ku makin kam di dialog tu
0: bang. Aha. Begitu no tu waris kita bercerita teh santai-santai waris ko.
2: Aha. Boleh buat mana tahu kesuruan kedom ku tu.
0: Iya teh nyaun lah. Aha. Jadi yen ka lagu akan paku no tu waris.
2: Salam semua menerangkum guna nakan yang kale.
0: Aha.
2: Gonggo je kampung.
0: Ba warisnya ko maku lagu ka?
2: Lagu itu lagu Bob Dylan ta banano.
0: Eh, paling ku petiru te, pelingin ku petiru. Bob Dylan selekatnya bekata.
2: Ta banano pen lagunya ana pembuai cipta lagu Bob.
0: Oke, boleh. Kang peling ku waris. Yan pan waris, terima kasih ku untuk ke pengungsian. Aha, kang peling ku. Aha, terima kasih waris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih dinakan ti waris. Ko Azizi yan nabar DJ. Alhamdulillah, terima kasih dinakan ngenda beseran langsung ta TikTok. Terima kasih boy telepon kami. Ko kungsi ko kami geno te ko. Amun nyaun dau, amun nyaun ajomo. To, nyaun jomo. Dau-dau nyaun no to. Nyaun kami mitu tu yang bau tu. Yan ben kami tu pan masih. Kakak lagi belajar, setiap lo belajar kata yan ne. Jumo dodau, wah, begitu. Jadi terima kasih untuk semua perkongsian. Kok pun kami itu maaf kami. Menuntut tuturan yang nyengam, kok lebih beragam kah? Nyengam makai ayat itu, makai ayat. Ya segul barat ni. Kok maku maaf kami suiko-iko ni dinakan. Kita itu berkongsi-kongsi bercerita. Kok kale, yan ingin kongsi bi, kok ingin bertukar yan. Insya Allah kami itu yan tu muat yang terbaik lah. Untuk semua pengkale. Yang penting kita dah yang kata, kok senang atai selalu. Paling penting dinakan nyanyian pan. Bersyukur jukiti kok nyanyian ujian yang ondok teh. Bersyukurlah iko. Kok dengan montas kira nak kita bertiru. Tapi bertiru kok ujung minggu, tu orang minggu. Jadi santai dinakan. Barat jamu. Yang tu. Mudah-mudahan kita penatio tak keroyangnya alap, penisiko tak keroyang alap. Mudah-mudahan ni terasa ni nak kan. Kok jadi sambil aku ngagat lagi tu, kok pengungsian tu, yen kah lagu-lagu mungkin, yen eh yang yen eh muat dinakan tu apa pengale tu tiru tu ngintam tak dendangan kaun kisah-kisah ka kau katalah demu dekat tak lagu tu nanti kale jo lagu tu dokon kau lagu seliu yang ingat ti yang tintom ti tak lagu tu ramalah kah. Terima kasih dinakan kang, insyaallah pelingku lagu-lagu yang boy pun aku lek dinakan. Jadi budak-budak kita kok lagu-lagu lekat terus di jegon bi marwah. Jagoan Bimar Wabi dinakan. Kok saja-saja no Roslinta siaran sama. Alam banah.

0: dengan bahasa tenturan tak dunia.
1: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin banyak bertutur.
2: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
3: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik.
2: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
3: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
4: Teman setia anda.
5: Terima kasih dinakan kakak lengan kalian seran sama lah mana. Terima kasih kakak lengan menek kami sebagai tuan bibadaya. Terima kasih ke kontos semua dinakan ko. Ni terasa dinakan 4.5 no ko. Yang buat bi turung-turung minggu tu dinakan. Lo sebetul tiru untuk sien-sien yang ni kawin ko tiru. Wali yang ni ben majlis kawin biasa ni turung minggu tu ko. Lo sebetul ahad tu iko jemputan kawin. Jadi selamat pengantin bau untuk mempelai ko, mudah-mudahan sakinah mawadah marahmah mak iyan lagi. Selamat pengantin bau untuk sian-sian yang sedang yang tu melangsungkan perkahwinan. Okay, kahwin alhamdulillah ko. Assalamualaikum DJ aku tu bapa ijam luak kampung lok nunut tuaran untuk ko salam tak mak harun anurun tak kampung penimbawan. Moga dek-dek kata ijo ko mau tu pelingan nak ada lagu kok berai Rusti Ali. Terima kasih DJ. I know si pelingku lagu Rusti Ali dinakan. Mia lagi lagu lain bolehkah dinakan dengan penyanyi di kau lagu ge yen ne ge anu ni yen tu yen si tu te SOP ka ge ko Ebi Ahmad lekat gambar ruga ding tuaran aku lagu nasyi merasa ingin setemu lagu tu tujuanku untuk semua pekalep kali lagu sama tak siaran sama alabana. Terima kasih dinakan Ebi Ahmad ko unsi sini akan baraku ko FIFA World Cup lagu baja wanti yang siok. InsyaAllah kai. Terima kasih ngendakkan siaran tak TikTok sebab FMV good. Mendingin kali kami online ko. Diam talian boleh muat aplikasi RTM Klik. Yang penting online band lain lah. Jadi teko aku lah tu ko FIFA World Cup 2026. You know sini Spain ko Belgium. Spain 2 sekelonan antara Belgium ko Spain. Spain 2 Belgium dekau ko pan yes yang lagi tu maung quarter finals ko Norway sekelon ko England 5 subuh dinakan sian-sian Norway ko peminat Norway, peminat England ngendah nak mau kapan Argentina ko Switzerland mau tak pukul siam sensawung jogo notek dinakan ko musim-musim FIFA tu ko mau sebuah duo amunnya ko enggak ko final nak tu ko quarter final semi final jadi ingin ngendah yang tu sekelonan FIFA tu boleh ngendah tak.

0: boleh ban paku bi ha, tak WhatsApp, tak WhatsApp, tak TikTok tu ha. Lagu Bajau ha, ha. Kang sama-sama kita kali. Jadi sen-sen ingin maku lagu, boleh maku lagu. Sen-sen dan pelanan palap-palap mau kereta dinakan palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko tak tungan anak tenuju. Semoga selamat teko merumak semoga semimuan urusan-urusan dinakan pengkalai betiru tu pernah sanang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebinuanan kesihatan sen-sen yang sedang yang tu ngodok ujian eh. Mudah-mudahan sentiasa gagah. Kok terima kasih dinakan. Jadi un lagi ke tu itu tu kacap entah doa aku nyawun lagi tu boy telefon. Okey, un lagi. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Tin.
0: Yang ma yang abar
1: alam
0: yang ku nak yang ma betah non ya kali yang ma tu yang ma yang ma ha yang cerita-cerita yang ma yang ma.
1: Oi.
0: Minggu kau merumah.
1: Merumah. Oh, ningko-ningko.
0: Alhamdulillah, sihat men kau yang ma. Sihat kau?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah yang ma. Beno kau mangan?
1: Boina beluk mulai rembung.
0: Allah lapnya yang ma. Tenumis ka? Tenumis ka?
1: Boy penting tinumis.
0: Alah.
1: Boy un penting uring. Boy ngembalan na bilis ko suka.
0: Ay nerebus lagi ya. Rebus to mot ala.
1: Bala-bala ling lumbo. Ala person ni nerebus amo na bo ni pulua-pulua atin.
0: Ko uduk la odo. Pun-pun yang ma. Ngini bege yang ma. Nyaun rebung mitu yang ma. Nyaun rebung mitu.
1: Musim rebung seperti rutin.
0: Alah, lepnya yang ma, yang ma. Yang ma, boleh nak apa? Boleh nak apa?
1: Londo-londo, nak siapa
0: tu tak buat? Kok? Ay, darak, darak no. Darak-darak no, ya kok?
1: Aha, nyasa teman bapa atin.
0: Nah, langkah alhamdulillah.
1: Amun dengar nama bapa sakit ni sebab.
0: Bana-bana. Mudah-mudahan yang ma sentiasa sihat walafiat. Kok kami mitu. Gai kok DJ jo ngintam tak yang ma tu semimon pengkale tu. Memianggo yang ma, yang ma, yang ma, yang ma bekalang do kedekit yang ma buli.
1: Alah yang kunya do ko kalang tu nya soronya dang ai alap.
0: Bahkan belajarlah aku amun bege aku no bekalang.
1: Sang ke ajar na kau.
0: Dekit peniak buli ke yang ma? Dekit peniak buli lah.
1: Ya, noran ni.
0: Note. Lekom bioso note. Keminatan ban pengkale. Yang ma? Ni alep lain ke yang ma? Yang ma?
1: Tapi.
0: Ni online ni yang ma, yang ma? Oi. Ni ni ni kale kami.
1: Ya.
0: Lap no, lap no, lap no. Bakal nyaon
1: ni.
0: Aha, yang ma, mitu kami.
1: Nah.
0: Hello, nya.
1: Alap no.
0: Alap no, alap no.
1: Ba,
0: akan maku lagu.
1: Ya, aku. Oi.
0: Nah, kalang no ko, no kalang, kalang. Kale kami mitu.
1: Ya, po. Bebing tang do ta lap ma ku da ku na ampun bong lukasi lapen
0: kale
1: ai nang
0: nya alap lain nulik yang ma yang ma
1: itu
0: yang ini kale no kami dekit yang ma terima kasih ba. Yang ma ingin hey, no. Ingin maku lagu yen kau yang ma bekat-bekat yang ma tu tau yang ini lah yang ma terima kasih yang ma mudah-mudahan yang ma sentiasa sihat kok ni naik bekat. Maaf yang ma ni alap lain yang ma yang ini insyaallah maung kok boleh lagi telefon kok aku yen tu maung lawahat kamu kan bersama ke aku lagi. Jadi sian-sian ingin telefon kau ingin bercerita-cerita boleh nak mau. Maku maaf kami yang ma alap non sini kita itu kale yang ma kalang kok anu no yang tu sikot no apa yang tu sikot na kita itu kale.

Yang Maha, I berkat. Tapi yang ini, yang nyanyi, terima kasih untuk semua dinakan. Maaf kami yang menun kekurangan kata kami itu. Amun un, yang ne salah kok silap. Kok nyangam kali bini atau sambut telepon kami. Maaf kami dinakan. Kok jadi dinakan muli maku lagu. Kang kita akan, kuli maku maaf kita akan kali ya. Barabar yang lah lepas saya kita akan pasok tak segmen mene-mene lagu. Ngabut jam 6 ke muaf. Jadi daya budak kiti kok lagu budak kiti kok lagu Igalan dan Dolawa Razi Rasli kok suku jeruti Trasmawar Eke Muhyiddin sebagai daganti kemop tuta siaran sama Alap Bana.

0: Aku akan masang tali pinggang keleda sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keleda. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pan terkelipat.
1: Terima kasih kerana mohon lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
2: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Semua kaku fatin badari boy di rumah barabalat ke muapto. Bobo betekuk ku tajuk-tajuk abar. Pemuran pemetekuk idea sekejo semua nangun Sabak. Sabak nambah alap ekosistem perniagaan nukung pertemuan lat. Assalamualaikum ke salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Gulungan pemuran gai lagi semua pewaris kepimpinan masa bunda. Sebalik ni betiu jai pemurunan idea, pemurun idea pemulaan ekonomi kuasa kerjasama perintah dia melan penanggunan Sabak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor Mara, penanggunan dadem buat alat penentan tu lek kantapan rakyat, terutama ni generasi mura anu jaji pemeteko penting kemajuan lat. Setutane beliau no pemuran tak Sabak ngelengkapan diri engkau kemahiran, nguasaan teknologi bau ko nonom nilai kejujuran ngodop lanskap ekonomi masa bunda. Datuk Haji J. Busap ngerasmi karnival lau pemuran Sabak sepetak sempangan lau pemuran melat tahun 2006 tak kompleks Sukan Tawau. Teks usapan benar oleh Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ko ekonomi kreatif lat Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Nut ni perintah lah selajur muan pedawan tak penanggunan pemuran luak pemelanan ala Ogo Sabah Maju Jaya 2.0. Diam program somo nut lancar sukarelawan pemuran Sabah Maju Jaya SMJ. Usaha merun ekosistem perniagaan anu lebih sesuai tak Sabak selajur tenambah alap untuk nukung pertemuan sektor swasta narik pelaburan ke melingau penanggunan ekonomi lat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam Marak usaha mengkebiak penambah alapan kemudahan asas ke kemudahan penanggunan berselajuran. Terposok jaringan alun-alun bekalan buai utiliti ke panperkhidmatan awam anu janji asas penting tak kelancaran operasi perniagaan. Nut ni lagi keyakinan komuniti perniagaan ke pelabur anu perlu tenambah alap antara ni luak pemtekuan perkhidmatan perintah anu antap kemudahan anu sukup ko pandasar anu nukung perkembangan sektor keusahawanan. Beliau berusap ngerasmi Maidan Persatuan Usahawan Maju Malaysia PUMM Sabak Heritage Night 2006 tak Kota Kinabalu. Sabak ngalu-ngaluan keputusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menadion 560 penugasan tatap pegawai petosan tak lateng empuan Oktober tu. Menteri Wanita Kesihatan Kok Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julita Majungki Marak pemerane mekituan keperluan lingau negan kekurangan petugas kesihatan anu bege betan yo dok pelik Sabah. Tak musuh semua beliau nut pemaran kepentingan nampan pengkekalan petugas kesihatan tak Sabah. Antara ni engkau ngendok kiro kok nambah alap skim usah endakan kok biayaan insentif wilayah BIW melanga sokongan petugas petosan tak luar bandar kok pedalaman kok pan merun persediaan kerjaan walap tak profesional kesihatan. Nut ni, pekerja ngeruo usah penting amun pengkakalan segak diom perkhidmatan kesihatan pan run no somo kenenda buat. Harapan gulungan mura untuk merun keluman kok keluarga tak masa bunda perlu penanaman salap ni. Terutama ni diom cabaran ekonomi, pekerjaan perumahan, sokongan sosial kok kesebihan tanggungjawab penjagaan. Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga ke Masyarakat KPWKM diom dikau pemeran ni marak melat betius sedong nutan perubahan demografi anu kenamat kilo. Terposok pengurangan kesuburan, pertambahan umur perkahwinan, perubahan pu keluarga kok pan pertambahan iko penduduk ni umuran. Diom timbu 2010 mengabut 2024 purata umur perkahwinan diom melat mekituan pertambahan ion adalah luak telumpu titik kosong tak telumpu dikau 2 tahun sementara dendo luak dompu pitu titik 5 tak dompu siom dan tahun. Antara sebab perubahan ion spodon ekonomi belanja melorok lum tekuan perumahan ke kebimbangan masa bunda ale muan bagas tak ala ogo penanggunan keluarga melat.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Penutan Basak Komuniti Jaji Pemerintah Kota Usaha Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu di BKK menteko penanggunan Bandar Raya Gadung Intarko Berselajuran Mayor Bandar Raya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samitamara Komuniti Ngai Suma pengen peranan melorok kebersihan ko kegadungan bandar tapi pun jaji sekerja semua menteko pabaran ko ngelapuran keteratan kemudahan awam.
1: Penyertaan daripada pihak komuniti ini sangat penting sebab di BKK tidak boleh beroperasi secara bersendirian untuk membangunkan bandar ini ataupun mensejahterakan bandar ini. Sama ada dari aspek penjagaan tumbuh-tumbuhan yang sedia ada ataupun menjaga kebersihan di bandar ini.
0: Datuk Sri Sabin Tenemuan Pengabar Bajong Rasmi Carnival KK Green Innovation 2026 Tak Padang Merdeka Kota Kinabalu. Sengkontu komuniti KK Smart City Friends menteko kira-kira 6,000 puk. Liam perkembangan bersedirian Datuk Sri Sabin Marak di BKK sedang nangun new financial model sebagai usaha kerjasama berselajuran kesinan bandaraya. Nut ni yang kebuli di BKK nutan sumber pengkolian sendiri luat dedangai usaha digital ke pan melanga kebulian pemetekuan perkhidmatan tak masyarakat.
1: Supaya kita tidak terlalu bergantung kepada traditional financial model yang kita dapat daripada kutipan cukai pintu, daripada lesen, daripada sewa dan sebagainya. Ini penting sebab kalau kita mau manage bandaraya dalam abad yang ke-21 ini, kita tidak boleh guna financial model yang abad ke-20.
0: Datuk Seri Dr. Sabin Samita antara untuk pemelahan tahap dia model yang penggunaan teknologi CCTV berwawah kecerdasan buatan AI anu senambung tak command center di BKK. Jabatan Pengangkutan Lan JPJ Lat Sabah sedang melan pembukaan kaunter khas urusan nukar hak milik THM kereta diesel. Untuk mesanang jemu ramai melan urusan nukar hak milik kereta diesel untuk tujuan permohonan budi diesel. Kaunter khas murun operasi tak setiap Sabtu ko Ahad ngempuan 4 ngabut 26 Julai tak wau sensau ngabut 5 kemuap. Tak indu upis JPJ Lat Sabah semimpun 16 JPJ cawangan tak seluruh lat ko pan telu upis JPJ UTC Lat Sabah. Pengarah JPJ Lat Sabah Datuk Muhammad Haris Ali diam pemeran ni marak usaha sebiak pemeran perintah matungan segar ampun kok pengguna sebahana kereta diesel ngelengkapan urusan penukaran kereta diri engko lebih sanang. Sengkon tu seiko waw atus waw puk lima urusan THM kereta diesel berjaya berproses mengkebiak pitu atus lumput lu kereta berwa pickup kok datus 52 kereta berwa jeep. Persatuan Anak-anak Istimewa Sandakan Pais berharap nambahan kesadaran lebih tak gulungan pengen keperluan khas tak daerah Setiausaha Pais Kuo Choli Marak untuk menteko tujuan Persatuan Basak Nadion Latin Kebiak yang mak guru kok pakar terapi untuk matungan gulungan kulit tenerimu alap lek masyarakat.
2: Kami tidak mahu yang anak itu habis sekolah, dia duduk di rumah sahaja. Sepatutnya mereka juga boleh bekerja, bersosial dan keluar ke masyarakat seperti mana-mana orang yang lain.
0: Kuah marap guys betak dan montek tak bengkel from darkness to purpose a father's journey tak sandakan. Ngulas selan program, beliau marak ioni penelan untuk mempesur yang mak kok pan muan ala ogo kok pan pesedion awal nabangan gulungan Mupusan abar-abar lat kemuap tu peteko ku balik tajuk-tajuk abar. Pemuran pemeteko ideal sekejauh semua nangun Sabah. Sabah nambah alap ekosistem penegaan nukung pertemuan lat. Begini abar-abar lat kemuap tu senenting oleh Alicia Michael lekat seksyen berita Ewal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih Dina kan kakak lagi mengkali siaran sama alam mana. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin tak boleh mau ni 10:05 ke mau pernah terus Dina kan. Sini kita boleh mengkali abar-abar dia mulat ko. Kita boleh berkongsi-kongsi bercerita ko buat ko salam ada lawan lagi itu tu. Man WhatsApp tak itu. Okey, assalamualaikum. Selamat kemua para ni DJ. Mas ni telipuk maku lagu Nasyim Kasih ni berubah untuk kakak Alifa, Mama Wi, Mama Mirul, Mama Ju, Mama Intan ko. Kampung Nongkol Tuaran ko Rosnia Kampung Tuaran, Terayong Tuaran, Sebah Asni Farida Ros Zaitun Mini Nur Kampung Sawah. Tuaran salam syariah semuanya. Terima kasih DJ. Nyaun koman iya. Jadi no aku dukun iya neh rap. Niat terhati ku minggu. Nyaun koman nyaun titik tapi yang ini dinakan. Alhamdulillah. Yang penting membiak salam kok ngarem biak ngarem mayan. Terima kasih no dinakan mas ni. Assalamualaikum dinakan barat ni. DJ salam kamu pantas semua dinakan. Pekali radio sama aku mau tu minggu-minggu jo. Mudah-mudahan diam rahmat Allah. Masya Allah. Dah juli lagu Sintak Manis di kau. Oh boleh boleh boleh kau betan kita ni akal lagu Sintak Manis tu. Sebenarnya lagu Sintak Manis tu itu sebenarnya di kau lagu legend. Kau lagu Jomo Daudau. Amun kita kali lagu Sintak Manis tu. Itu kisah lah kok. Kakak lagi kita diem kisah-kisah keluman tu dinakan kok. Amun kita kali lagu Sintak Manis tu. Kok. Ya neh tintam di zaman-zaman dau-dau. Kok ya neh menggamit memori nostalgia barat jomo. Kok penting ni sebenarnya kita ngergoan jomo dau. Amun nyaun jomo dau nyono yang bau. Kok jadi sama-sama kita ngergai satu sama kok lain. Ge kok jadi ya neh terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami siaran tak TikTok kali kami tu RTM klik terima kasih dinakan. Jadi kali dok kita kok lagu berpenenek le dinakan titum itu lagu peluan reso Jumatia Sintak Manis dino kemudian bangso RBC dek jadi sama-sama itu berdaya kok sama-sama itu sarang-sarang atai itu turun minggu tu sinsinya pelanan pala-pala mau cerita lagu sarang atai kok mulai kampung ka ngogo bandar ka ngogo pinggo-pinggo jo tungan dinakan. Mudah-mudahan selamat teko. Tak tungan anu tenuju, semoga selamat teko. Merubah merumah penasanang semimon urusan dunia ko akhirat. Jadi semua-semua yang nabar DJ aku lagu pesorong mendo. Kalu-kalu tabut lagi. Pesorong mendo lagu. Okey Kang, pemi aku sidah. Jadi semua-semua tikale tak senan sama ala bana.
1: Beribu kali sayang, betiru, ai teman dikejar.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Ngempon tahun sepusiam telumpu, itu meruak kekurian gai kedumpu telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam limompu wawu, sepusiam enampu duo, sepusiam pitumpu, sepusiam siampu empat, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah dan saat ngabut terlumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran dirinya. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau nomuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap, buli ko onsom nyawabi, kok pan nyawa jomo ayu.

Terima kasih Dinakan. Terima kasih kakak lagi bersama kami. Terima kasih kakak lagi bersama aku di Jefatin tak siaran sama Alap Bana. Kamu waktu dah kamu biosok Dinakan. Kakak lagi kita diam segmen main-main lagu. Tapi kau mau pusan siaran lah tu. Kau tak turung-turung waktu no tu. Niat terasa Dinakan tak kulima 47 minit ke mua. Terima kasih buat nutan kami bersiaran dekat jam telung ngabut nak bertiru. Tak segmen ketelu kok sini segmen kedua. Eh posok segmen ketelu niat terasa. Kita berkongsi bersiaran semua-semua kok. Terima kasih untuk semua pengkale siaran sama bertiru. Jadi sian-sian dan pelanan palap-palap mau kerita palap-palap tak alun-alun palap-palap Dinakan. Semoga selamat teko merumah teko semoga selamat teko merumah selamat teko tak tungan anu tinuju ko salam lau Sabtu mau insyaallah kamu akan bersama ke aku lau Ahad ko bersama-sama kita bercerita-cerita lagi belagu-lagu lagi bedak-bedak katai lagi yang nyanpan terus ngejogo diri yang saminggo jotungan Dinakan maku maaf aku amun un tuturanku yang niat ngam kalebi amun un yang ne niat teboso ku ka salam-salam niat te sambut ku talian maku maaf kami dekat mitu amun un kekurangan maku maaf kami Dinakan. Jadi semoga pan tetap umur daya katai selalu ko pan main wanat rezeki berkat ko pan sihat-sihat selalu semua lagi kita insyaallah maung Dinakan mepusan siaran sama betiru bananku kamu ko domo lagu lekat ta non samion kubani anak 5 Saifuddin ko Norizanta siaran sama Alap Bana. Assalamualaikum.

0: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling enggam bana. Untuk anu kerja ta pejabat, aktiviti anu buli benuat akan nabangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa meja kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kepan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluat 100 minit aktiviti fizikal di minggu akan mengurangkan risiko penyakit sebab budaya lung niat sehat.
1: Macam-macam urusan yang berbuat tetak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
2: Ada kata aku sama setak.
1: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xie-xie.
2: Syukran.
5: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
7: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
1: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no ke ucap terima kasih.
8: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut yang jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kami.
9: Yana Barnu ala bana.
10: Itu dia pandai.
11: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
9: Minggo ko tu.
12: Nah.
9: Nah.
4: Pitu kam dinakan.
13: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
11: Ling tuturan sama.
4: Minggo ko.
14: La bana.
4: Delah dendo.
9: Dinakan. Bana.
15: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsam. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hilingsam. Denakan hinawi ti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsam.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin meriam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti belia atau banan anak muda menjadi bawa akal sehat strategik tujuh pembangunan Sabah. Sabah matotog ekosistem pengusahaan anokong tujuh kasungan lahat habal minta dana. Golongan belia atau anak muda inggai kehal sarjana manjari Palembang kepimpinan masa Sinong Gompain Ruisab manjari bawa akal pemasungan ekonomi maka sehat strategik perintah tujuh masungan pembangunan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nor ngahaka pembangunan lahat angandol masoal kemanjarian rakyat paligaina banan anak muda yang magdakura manjari bawa akal tujuh kasungan lahat. Minhei beliau magkainagon banan beliau masaba asukup maka pandayan masoal teknologi bahau maka amalabungan nilai integriti magsakap magatubang maka landscape ekonomi masa Sinong. Datuk Haji Ji amat sampai ucapan na hinabu ang rasmian karnival hari belia Sabah magsambat tak maka sambutan hari belia negara tahun 2020 makonom makompleks berbalikanku tahun 2020 makon tahun 2020 makondom makompleks Sukan Tawau. Teks hiling na pinasampai hek Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Negeri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Beliau ngahaka perintah patuhi amuan keutamaan pembangunan belia Laus Min Pamalan Jalan Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0. Meriam program Dalua minta dana di lanjalan Sukarelawan Belia Sabah Maju Jaya SMJ. Usaha tujuh pemaujuran ekosistem pagusahaan ia lebih ahab ma Sabah patui ni patotog. Ako anokong tujuh kasongan sektor swasta analikan pelabur maka amalakasan pembangunan ekonomi lahat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam ang haka kahinang inan pasod na masoal pamahapan ayay kapanyap asas maka infrastruktur strategik. Nani pasodnalan pagsualabayan bekalan bohe utiliti maka perikmatan awam ya lando mustahak tuju kapasutan operasi pag-usahaan. Yuk beliau lagi keyakinan komuniti pangusaha maka banan pelabur rusab parullo pidapapag maka cara hek pemasampayan perikmatan perintah ya labi pasut ya ayai kapanyap ya asukup maka dasar ya nokong kasungan sektor keusahawanan. Beliau ngahaka butehe hinapu angaras mian Majlis Persatuan Usahawan Maju Malaysia atau PUMM Sabah Heritage Night 2024 makondom makota Kinabalu. Sabah Marioman angagaran keputusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM amatanna 560 penempatan tetap pegawai perubatan malahat itu nagna bulan sangpu sinong. Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julitama Jongking ahaka pamantugan soal palkalainan maka buktian keperluan rai-raian ngatasan masalah kekulangan a maghinang ma bahata kesihatan ia sangai min bai hei ma Sabah. Mereu masa dalua beliau asal bayaman tug hiling masuk. Beliau asal bayi amatagu hiling ma soal mustahakna masungan kadar pamatatasan petugas kesihatan. Masaba maka cerahe pina totog maka pina balik skim insentif bot na bayaran insentif wilayah atau BIW masungan sokongan tujuh petugas pagtambalan maluasan bandar maka pisuk paglahatan maka ama wujud cerahe maghinang ya labi ahab untuk profesional kesihatan. Telak beliau pangunupan a maghinang mabahata pagtambalan yana akal patalua sagop pamatatasan sigam mariom perikmatan kesihatan ruisab kritikal. Aspirasi banan anak muda ma soal keluman maka magmataan ma masa sinong supaya nipaham taungan secara labi pahap paligayna ma soal kahunitan ekonomi, paghinangan, perumahan, sokongan sosial maka amat pagsama timbang tanggungjawab panganjagahan. Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga maka Masyarakat KPWKM Mariam Dakayu haka amat taguk hiling bahawa negara butinaani magatubang maka perubahan demografi ya songna anampal. Nani pasodna kadar kesuburan songna pakulang magkawin hinapu umul-umulan magbalubana ma soal struktur keluarga maka kasungan heka panduduk atau a tempo 2010 makonom ngabut 2020 makonom berikanku tempo 2010 makonom ngabut 2020 makampat purata umul pagkawinan mariom negara amandaan kasungan yaitu min halbai lalamin yaitu min banan lala min halbai telumpu titik kosong tujuh telumpu makasa titik dua tahun golongan randai sab min halbai duampu makapitu titik lima tujuh duampu makasiam titik rakayu tahun. Dakarangai sababan magbalubana keadaaninan yaitu kahunitan ma soal ekonomi kasakatan ongkos keluman masalah paninganan maka kebimbangan ma soal keluman masa sinong. Nani peminta dana maka tanggalangan tujuh hala tujuh pembangunan keluarga negara.
15: Denagan hinawi ti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.
16: Hepa awai secara aktif komuniti Landu Mustahak Taungan tujuh usaha Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK ngabut nika inagonan nama soal pembangunan Bandaraya Gadung Pintar Makabampan. Mia Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samitang haka komuniti inggai kahal magakal tujuh amahilalak kalisinan maka kegadungan bandar. Gompain rusab menjari saya strategik tujuh pamasampayan maklumat maka maglaporan kekaatan ia kekaatan ayai kemudahan awam.
3: Penyertaan daripada pihak komuniti ini sangat penting sebab DBKK tidak boleh beroperasi secara bersendirian untuk membangunkan bandar ini ataupun mensejahterakan bandar ini. Sama ada dari aspek penjagaan tumbuh-tumbuhan yang sedia ada ataupun menjaga kebersihan di bandar ini.
16: Datuk Seri Sabin Nibak Hek Media bay painang rasmian Carnival KK Green Innovation 2024 Makondom Mapadang Merdeka Kota Kinabalu ongkon iti komuniti KK Smart City Friend nekot taga Ondom Ngibu Puhu Ahli. Mariam habal sa di Datuk Seri Sabin Amantug bahawa DBKK butina ni Mariaman mag-akal mangun new financial model selaku akal strategik maghalian kamampanan keuangan bandaraya. Telak beliau na ni makapamanjari DBKK kolek sumber pendapatan min indaginis inisiatif digital sa dimiramasongan kapasutan pemasampain perikmatan tujuh masyarakat.
3: Supaya kita tidak terlalu bergantung kepada traditional financial model yang kita dapat daripada kutipan cukai pintu, daripada lesen, daripada sewa dan sebagainya. Ini penting sebab kalau kita mau manage bandaraya dalam abad yang ke-21 ini, kita tidak boleh guna financial model yang abad ke-20.
16: Datuk Seri Dr. Sabin Samita dagrangi palkala ia bainari hinang mario model inan iaitu pemakaian teknologi CCTV asas tujuh kecerdasan buatan AI yang disambung tujuh command center DBKK. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sabah butinaani mariam amalanjal pemukaan kaunter khas urusan tukal hak milik THM kenderaan diesel. Nani ako makapasanang banan aamag urusan magtukal hak milik kenderaan diesel untuk tujuan pemohonan budi diesel. Kaunter khas inan dibuka sakawa minggu ariki maka minggu ahea nagda 4 halibulan ngabut 20 makondom halibulan pitu lisag 8 subuh ngabut lisag 5 kohab. Tanda nama Ibu Pejabat JPJ Negeri Sabah kami mohon sangpuk makondom JPJ Cawangan Masa Kulibut Negeri maka telu pejabat JPJ UTC Negeri Sabah. Pengarah JPJ Negeri Sabah Datuk Muhammad Haris Aling Ahaka inisiatif inan dilanjalan magtuk maka pengumuman perintah iaitu maghalian pemakai kenderaan maka arapuna kenderaan diesel magurusan maka cara labi asanang. Ongkon itu ia 885 urusan THM kenderaan. Kenderaan diesel berjaya ni proses iaitu 730 maka tulu kenderaan jenis pickup maka 150 maka rua kenderaan jenis jeep. Persatuan Anak-Anak Istimewa Sandakan atau PAIS nganjangka kasungan pangisayu masyarakat ia labi aluha tujuh golongan taga keperluan khas ma daerah inan. Setia usaha PAIS ku jo lingahaka tujuh ngabut matlamat inan persatuan magakal anadiahan latihan khas tujuh banan onggo amba guru maka pakar terapi ako maka paghalian golongan inaani ni talima pahap hek masyarakat.
6: Kami tidak mahu yang anak itu habis sekolah dia duduk di rumah sahaja, sepatutnya mereka juga boleh bekerja, bersosial dan keluar ke masyarakat seperti mana-mana orang yang lain.
16: Kua ngahaka boteh hinapun dibak ma program From Darkness to Purpose a Father Journey ma sandakan. Ahiling ma soal program inan, beliau ngahaka lanjalan program inan ni pahinang ako maka papap, ako ama papag onggo ama peminta dana penuntulan pataluak magsakap labi awal anapang golongan inaani. Pemupusa balmina sampai papalik habal mustahak si belia atawa baanan anak muda menjadi bawa akal sehek strategik tujuh pembangunan Sabah. Sabah matotong ekosistem pengurusan anokong tujuh kasungan lahat. Butena balahat kuapiti baini sadiahan. Min seksyen berita ewal semasa, berita baini sunting he Alicia Michael. Terjemahan na bayi hinangku kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya, empat negara ya layak ya bawa penagnaan di Piala Dunia minta daiti yana Uzbekistan, Jordan, maka dua negara paling riki yana Cape Verde, maka Curico. Dua negara inan hal tagapan duduk jajahan tonga juta puhu.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Magsukul sabab makale siaran bajau hiling sama.
2: Serangah yang dipagsukulan di badan saranakan mainggam menggil paingkam selaku pamakale setia Sabah VFM siaran hiling sama mainggagi mainggak kama siampok makaruh titik pitu frekuensi jadi kuhap itu masih lagi mag-avai makasih Jun-Jun kuhap itu saranakan jadi ha penuntulan penagdaan maitu sapaliku waktu solat fardu maghrib marang bila pantai timur tentu nama sampun alisag ondom 20 maka 3 minit manakala marang bila pantai barat ma kota Kinabalu Lisag ondom telumpuk maka 5 minit. Padakala marambila pantai timur solat fardu isyak lisag pitu telumpuk maka 8 minit. Marambila pantai barat lisag pitu 50 maka 1 minit. Carakan. Jadi serangah hari pagi sukulan untuk kami mohon aminik Sabah VFM Kohap itu. Tentu nak kita mariam siaran hiling sama. Nagnak minit lisag ondom si ngabut lisag pitu itu akan kita mag-abah maka pasunu isab. Siaran bahasa murut saranakan jari sarang akhir ni pagsukulan tu kaam kamemon mengandakku sapaliku keadaan cuaca bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia aku hap itu habai pinatamuas lisag 5 telumpuk ku hap iaitu ni jangka ma dakarangi kawasan ma pedalaman sempok pedalaman Sipitang Tenom Beaufort maka Keningau Ruisab ma kawasan pantai barat papar ni jangka akan terjari ngabut lisag siam sangam itu keadaan hunus ulan maglete maka baliulandos akan tajari mada kerangi kawasan bay sampai kusik ini jangka tabut nilisag siam sangam itu senakan jari apinain toman risab untuk kitam kamemon ko Pak Isbah teman jari anda takkan di bantug ma www.med.gov.my risab mencari download ta secara persuma ma Play Store atau download tapi hata mai cuaca saranakan aku kita tarancang tato ngam perjalanan bangani abah ai tentu na perjalanan tasakawa masa saranakan

Sa dimin tamasuhol maka magkaginisan budaya warisan, sa barusab tamasuhol maka magkaginisan sukan tradisi. Lima antara sukan tradisi nan ianani kaminatan maka empat min palkala inaani sida pinaung ka hinabu karamayan kaamatan. Kaldang sebutan sukan inan magbidda amea daerah. Lumangan amakai tuklag yani hinang min putum. Cara inaani yani pakai hal aa makarahulu hinabu palikuat min parit suang maka kawasaan magleksak. Maglastik bay makarahulu nipakai hinabu magsaggaw satua lagi-lagi na manuk-manuk. Hella lubid sukan yani kaminatan he ahe kamandusia masabah batina anirusab ni pag-atuan maparingkat antara bangsa. Anumpit panon makasukan murut bay makarahu yana sanjata magsaggaw satua maka hinabu magperang. Sipa manggis panon makasuku bajau maka dusun tindal madaerah kota Belud. Biasana pinaungka hinabu mairan karamayan butna mamairan pagkawinan. Kinila maka pinahilala sukan tradisita.

Pamalan jalan Budi Disil nagna rakayu hari bulan pitu 2020 makonom maka paminjari sai magkandalaan kandi amakai disil hingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2 pilak sangpu sin dalita untuk panemakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atau ai maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my. Kata Uwan Bingka, Dakayu mintunlu rakyat Malaysia magmasalah makasehatan utuk. Mariuman badan anak muda umur sangpu makonom ngabut ni 20 maka 4 tahun, lebih 20 maka 500 maglaat palasahan, magkarugalan maka magrohong. Lebih maka bimbangan hal tulumpuk maka tulupahatus calon SPM 2020 maka 5, takonan untuk sigam mareman keadaan biasa. Masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan. Ina ani yana soal kesehatan ya suwai ni isbat toongan. Bangi aikam mareman pikiran bal tanang, magkarugalan, atawa misa aina pangasahan, mbalkam karanganan. Ngamukam tabang. Mengsuli-suli maka keluarga, sehe atau pakar konseling, maka pakar kesehatan utuk.

Katauan bika, lumangan tape, maka ame ka palakas, yan sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gombro song analua toongan maka sanang pinahinang bangiyay akatoggol na baran embal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiyay araran pinahinang Maryom Damingo.

0: Magatuwang Mahkamah Sala Bekalan Global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatuy magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan ambal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam rusab.
2: Manjari amin yung kaungka kabilahan bi.
1: Kami
2: mon masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal rasa.
3: Jari yang balda sa siaran hiling sama tentu nama siang pemakaruwa titik pitu frekuensi sarakan tapa avai rui sama TikTok live si Ewan Ali pa avai min lahat dato sarang ahayan di pangsukulan at tentu na narakan ko hap itu isa kita karangan ranganan ani yan apa yang narakan tapa avai ma live TikTok sabah VFM jari ayo ba apal kalak bilahi sa palikuni ka ang ko hap itu yaitu Bantog Min Jabatan Pengangkutan Jalan JP Janegri Sabah butin ani mareuman amaranjal pembukaan counter khas urusan tukar hak milik atau THM kendaraan diesel. Inani ako makapasan ng banan mag-urusan pagtukalan hak milik kendaraan diesel untuk tujuan pamohonan body diesel. Kaunta inan kan dibuka sakaba Minggu ariki yaitu Sabtu makang Minggu ahea alau Ahad nagna 4 halibunan ngabot 20 makon 6 halibunan 7 lisag walu subuh ngabut lisag lima kohab aha jadi na aniru sabsaranakan antara bantug ahap untuk kitam kami mon apaligay na untuk masanang urusan saibaha ya tentu na mag-urusan untuk tujuan inaani jadi hadanakan bangan dak taruh sa mareo mahabantug-bantug lawiti bay pinasampay persatuan anak-anak istimewa sandakan pais nganjangka kasungan pangisayu masyarakat ialabi aluha tujuh golongan taga keperluan khas ma daerah inaani sanakan jadi sarang akhir ni pagsukur untuk kaam kami mengkuhap itu hodak kita tepat waktu ongka baina ni sadian mariam playlist kuhap itu min artis kisang amukku ni Tuhan.

0: Kata Uan Bika, daerah tuaran ialah antara daerah aka awal dibuka menghakiti. Kekaan manusia matuaran ialah kaum dusun maka bajau. Amakai kura selaku gin dan daerah. Tuaran tanahnya terlumpuk maka 4 km min kota Kinabalu. Taga kaluhaan dan ibu dahatus on numpuk maka 6 km pasagi. Ia nalabayan utama ma daerah Marambila utala maka timur lahat Sabah. Tamu tuaran kedai-kedai pagdagangan botong ni tuno ruisap kawasaan Tampena Alano. Anu baira hulu hal tamasuhul mabanan manusia dapat lahat. Kutina ani mencari tumpuan pamasialan AA Minreom maka luasan negara.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
0: Tasulat baha umat dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti meriam sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layakni Piala Dunia FIFA 2026 yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Jaya Balnasa Piala Dunia FIFA 2026 dalam jalan sekawa 4 tahun minta dah mapagtipun pasukan kebangsaan termasuk dunia untuk kulit galal juara. Saya akan menjari anda jadual rasmi yang akan baik kita muas laman web rasmi atau ma page official Facebook RTM Sabah. Saya akan jari anda jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi hadirkan tabut ma pamupus siaran tambah kuhap itu lisag on 6.50 maka 5 minit gantaan ni adalah 4 minit kita mag siaran apa sunu isab siaran bahasa morot. Jadi adakan niat maka alal ada niat maka tanggalangan tentunya kita akan maka pag apa papalik mariam segmen-segmen sedih tentunya pahalu kita mariam segmen ongka-ongka pinaan bi. Jadi menjadikan mengawai kita sekawa alau ahad mariam segmen ongka-ongka pinaan bi pahalu lisag onom ngabut lisag pito ongka min artis dance kiring manisan abahan kuntuk kaam sama VFM siaran healing sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

0: Suai intara anam pilon rapa kepimpinan ra oromatong tu bahu pono minsup apa sila rapa mahuangan apalako ra ekonomi amrangan pahinsup nu perintah apa singkot ra Sabah. Kota Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor Nambala pokot papasingkatan ra rondo-rondo negeri ilain intara babal kinonsoya nu rakyat ulu kono tu bahu. Intara hino iso asihara tu bahu ra Sabah muwas rakain tuntunan apa daerah teknologi nakawahu ambabal integriti kono ahili rababal no ekonomi ra oro matong. Datu Haji Ji Nambala rahitu pat nangimpuas ra karnival oro tu wahu Sabah. Mayur pengapuan ra oro nutu wahu pemahunan 2020 pramonom ra kompleks Sukan Tawau. Rahuno pinasukun Menteri Papasingkatan tu wahu kasingkatan Sukan am ekonomi kreatif negeri Datu Nizam Abu Bakar Titingan. Rahu kono payo perintah negeri rai sepegaulu rapokot papasingkatan ratu wahu Maya Raulio Nus Sabah Maju Jaya 2.0. Rapat no program hino pinaimun sukarelawan tu wahu Sabah Maju Jaya SMJ. Sabah rayu sepekonsoi rababal nupan tatalanan kona nungku rapokot papatuan ratayar swasta amunduk ra asuang pelaburan apakapasi papasingkatan ra ekonomi nu negeri. Timbalan Kota Menteri Datu Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam Nambala itu nakaya noyo pekonsera keluayan nunasuangan kono sangkul sungoi babal utility ampa kerajaan uprenta onda kasip kapoyo rapan tatalanan. Rahu kono payo ilo pono rayu sama ruang rakain tapata nutayar sinumimpung rapan tatalanan ampelabur mayara lako papatulasikan rapan talimaan uprenta keluayan aukop ampokot ondo anungko rababal kausahawanan. Iso Nambala rahitu pat nangimpuas ra Majlis Pasisimpungan Usahawan Maju Malaysia PUMM Sabah Heritage Night 2020 pramonom ra Kota Kinabalu. Sabah ansukanan KPO ra keputusan Kementerian Kepiahan Malaysia KKM napalai ra 560 pegawai perubatan ra negeri itu angimun ra bulan kaupur. Menteri Nur Wandu Kepiahan am kinonsoyo nu rakyat Sabah Datu Julita Majungki Nambala babal hino tatandu Sabah nampakuan KPO ama kuling ra petugas kepiahan intor poyo ra pahululi. Iso pono na pawalara kakasipan na maruang ra babal ondo anungko ra petugas kepiahan rayu sang keraja ra Sabah. Ukula intor hino apanduli ram apa konsoy ra skim insentif kono bayaran insentif wilayah BIW ama ruang ra sungkor ra petugas perubatan ra lusar bandar Amasak ama pasila ra intok pangkerajaan onsoy ra petugas kepiahan. Rahu kono payo pelantikan ra pekeraja rondo babala kasip kepoyo ahondo rengkoto apatiayun risilo hili rayu sang keraja ra tayar kepiahan. Kasihan utu wahu sumukura kaansayan ra dalom kayahan nam salupan ra oro matong akasip tutunon kepoyo. Ulu kono intok ra babal nu ekonomi pangkerajaan intok ayanon amanungkor sosial am tanggungjawab ahalung ras salupan. Kementerian Papasingkatan Nur Wandu Salupan am Nasuangan KPWKM rondo papatandulan na pabala pemahunan raino na paintalang rapa hungga intor babal demografi. Itu nakaya noyo suang no lilia inanak ondo rayu sakuling kasingkatan suang no ulun awoy ahandu pahunggaan rababal no salupanan am suang no ulun matuo rayus rumuang. Intora timpu intora 2000 operamonom suku 2020 permapat simpung kawin no ulun awoy ahandu sinumikot yohino ungkuyon ra umur talungopor rondo titik 2 tahun liliwar wandu dungo peram siam titik 1 sa tahun. Itu inintaran ra kapahanan ekonomi kasingkatan belanja nuwaya kapahanan akatohom rapahun am akalarawan ra kayahan ra oro matong. Babal itu rayus no nangiwit ra kukulak kapahanan rapa pasingkatan am kansean selupan rapa mahunan hitu.
1: Aho itu aringoh miunin tora Sabah VFM kas salulan rahumurut.

0: Kabayaan, nasuangan akasip ka po yo. Rapokot no Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK. Apasawak na Bandaraya Abarisi, Akasul, Amapanday, Amalungan. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datu Sri Dr. Sabin Samita Nambala, suay minsup ahalung ra kebersihan no bandar. Nasuangan po no asawak rarangan pahinsup, apabala rakain tutunan am kerusakan kaluayan no nasuangan.
1: Penyertaan daripada pihak komuniti ini sangat penting sebab DBKK tidak boleh beroperasi secara bersendirian untuk membangunkan bandar ini ataupun mensejahterakan bandar ini. Sama ada dari aspek penjagaan tumbuh-tumbuhan yang sedia ada ataupun menjaga kebersihan di bandar ini.
0: Datu Sri Sabin Nambala rahituli was dengan puas ro Carnival KK Greenovation 2020 Mra Padang Merdeka Kota Kinabalu. Insom Rareno KK Smart City Friends sino ramamar onom nga ribu ahli. Datu Sri Sabin Pono na pavalara di BKK Raino ining Kota Pasilara New Financial Model kono rapokot apakonsoy rababal ng usin bandaraya. Rahu kono po yung ito apakaloy di BKK tumutun rapun kaalapan na kabahu mayara lako digital ang mapatulasik po yo papasukuan rapan talima no di BKK rana suangan.
1: Supaya kita tidak terlalu bergantung kepada traditional financial model yang kita dapat daripada kutipan cukai pintu, daripada lesen, daripada sewa dan sebagainya. Ini penting sebab kalau kita mau manage bandaraya dalam abad yang ke-21 ini, kita tidak boleh guna financial model yang abad ke-20.
0: Datu Sri Dr. Sabin Samita. Kukula pokot pinaralan raliwino model ihino, yohino pamahunaan ra teknologi CCTV, intora kecerdasan buatan AI, sinambungan marayus ra command center di BKK. Kopisan pahinuan ralan JPJ Negeri Sabah, nangukaw ra counter khas urusan tukar hak milik, THM, kendaraan diesel, apakaloy ra ulun asuang ngaplay ra budi diesel. Counter khas ino kawon tukir nu oro ka onom, amoro minggu, apat suku dongo pramono mari bulan dan bulan katulu 2000 pramono. Temalimpun rajam ka walu rasusuaw suku rajam ka limo rakamayon. Raupis mayo JPJ Negeri Sabah kawin o pramono JPJ Cawangan ratikop nun negri amtalu upis JPJ UTC Negeri Sabah. Mengara JPJ Negeri Sabah Datu Muhammad Aris Ali rondo papatandulan na pabala pokot itu minsup apakah luoy raulun katangan amulun amahuna kapera karita diesel apalaran ra urusan pembaliran ra hak milik. Insam rareno balu ngatus balu ngopram limo urusan THM. Kereta diesel na pongo pinaralan, yohino talu ngatus tulu ngopram talu kereta pickup am 105 ngopram duo kereta jeep. Pasi simpungan anak-anak istimewa Sandakan, PAIS, asiha pasingkot ra kalimana nunasuangan na sungkait ra daerah hino. Setiausaha PAIS Kwa Joli Nambala, sumuko raturon hino PAIS sa pokot huang apalai rapan tuluan sinunsuai ratayar numato ang uwas rapakar terapi ililalaing sino raka kasipan khas Ika Ailiwan.
2: Kami tidak mahu yang anak itu habis sekolah dia duduk di rumah sahaja, sepatutnya mereka juga boleh bekerja, bersosial dan keluar ke masyarakat seperti mana-mana orang yang lain.
0: Ikua Nambala rahitu pat bengkel forum Darkness to Purpose Father's Journey rasendakan. Rahu kono poyo program hino torono anak rakain tutunan ramatu nula lain sino raka kasipan khas rapakuan angin sup rara lain nilo. Popor norolio ko poyo aho raka kasip bonsoy. Tuvahu minsup apa silara pamahuangan rangan pahinsup apa singkot rasaba. Sabar rayu sepakonsoy rababal panta talanan angin sup rapokot papatuan ranegri. Ini no popor nu aho no pamahunan rasaba WFMK salulaan rahu murut. Akhir ini kini mau selaho ri Elysia Michael. Salam Malaysia Madani.

0: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek wah. Muzik ya keringoh ku tuh.
1: Iyo kan, Ming. Kukula ngorono yo. Muzik ak ngorono ku no. Amon ku nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang ngono Ming. RTM klik ba. Nah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tuh kulut.
1: Aya. Oh kodi Ming ah.
2: Hari populasi sedunia. Onda remayon pegonong ko peram sehari bulan sila katulu, rabilor aragitio naka suku nyo talungo peram tulu ngambilor. Rayus magibit trabal mempaliman amangkai termamagun rutanati, onda rayus rumuang, kaligagan onda matang alungin, longgom mantuku ruandu amungkuyon amnyaka singkatan monsoi rutanati. Ratema bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Yono manimpuk ralonggom bersyukur mamulok, manirong rapasan baloi ramonsoi, dan sayan Ratu Bagurati pat mempatutus rabansol ekonomi amkai mamangan ra oromatong, amniak ganda manirong rasayat ondo labi monsoi amatanda. Bundi Diesel ondo penatalim pun raka sehari bulan sila katuluti, mangindangan ra ilo ndo mokondo ra karita diesel persendirian, makasih ya ra diesel maka subsidi, ra logo do ngaringgit mo porngosin seliter. Kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapangkalo, maki ruang ra kota tayar pickup am jeep diesel, ilaimin budimadani.gov.my.

Ya, apa kan sen dalam nombor kami pagi-pagi kan kini ramon dan dalam kesalahan anda nombor rasa apa BFM dalam nama ino. Kadang anda ayus kerap pagi-pagi kan kini ramon dan dalam kesalahan anda nombor rasa apa BFM. Aralum ra kono pagi-pagi ra kurang kini ngoramon. Kesalahan dah nombor rasa apa BFM. Eno ra semua guna perkara-perkara dari jam kasih amra londom. Amra ini kena kau kaya rakon ni hadirin kena merangan ra pagi-pagi ra siaran sama BFM kesalahan dah nombor urut. Semua guna perkara-perkara dari jam kasih amra londom pagi-pagi. Kenangan rayu segera kau kono sumimpung ramu rakan yang kini ngora keseluan dahun nomor rasa wa BFM atau pun kau nentukan mikunang kini ngora mon dan dalam keseluan dahun nomor rasa wa BFM am rayu kau kono ora paga paga kau nang kini ngora keseluan dahun nomor ini nama kira live TikTok mai ralu nama ini rakan kau abuli rayu kau nang kini ngora mon keseluan dahun nomor paga paga kau ini nama live TikTok mai rasa wa BFM lili wareno aku kapan nak kena abuli yang kini ngora mon keseluan dahun nomor rasa wa BFM. Eno mayar RTM klik pagi-pagi ka downloadan menyenak kena RTM klik suara kau kena ahilong ara kena pahilian Piala Dunia FIFA 2026 pagi-pagi ka RTM klik pana kena abuli kena ringohon miun kena asa radio-radio raka simpung ra RTM sini aku kena apa ma radio no sabah BFM mahar entok min kena kini ngoramon dalam kesalahan tahun murah sabah BFM. Ya olan sana romin kawira kono ra lona min ra kono kini ngora mon ke salon daun bersama we mura kono onsen siak ra tu gitu kiro ro pake pake kya nah ina kan ngana ki pake pake kya rais kono tu mutu ramu ra kono kukula rimai ra kono pari ngohon kuro pake pake lona min ra kono pa apa si simpungan takar lona min ra kono kini ngora ke salon daun bersama we mura pake pake kya ara oro itu ra oro ka onom ara oporam rondo hari bulan da bulan ka tulu 2002 per monom. Rayus kena kawan kini ngoramon dalam kesalahan tahun bersama BFM lain orang kukula rimbai arah kena para ringon kena pakar-pakar arah pemarangan ramyun arah kena penting aisan myun dalam nama itu alansan ya kena hati aku kena intok myun rayun itu pakar-pakar kah arah kena tumutun ramon kini ngoramon kesalahan tahun bersama BFM arah kena onsen saya Ami muni kura dua rimbai kena pangkiningan takara rimbai-rimbai kesalahan tahun bersama BFM lalu nama hino rimbai kesakno rimba yang teri ajira sinutik rimba ini ngelana gogot kalau nasaboy amsun orang rimba ri Francisca Albert rimba ini ngelana kawahu lumansan.

Bundi Diesel anda penatalin pun reka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondo rakarita diesel persendirian makasih ya ra diesel maka subsidi ra logo donga ringgit maupun ngosin seliter kosan maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep diesel ilaimin budimadani.gob.my.

Yo pa bang nare dudo rimba iko na ringo miun rae tuli paga paga kai na rimba kasar rae tuli. Ay na rimba intori ajira suntik. Sinutik ajira sinutik. Rimba kasar rimba intori ajira sinutik. Rimba ninggalan nandra gogot kalau nasaboy. Amsun rimba ri Francisca Albert rimba ninggalan ka bahu lumansan. Yeno nang ibita kada jam ka tulu talu ngobram rondo ngamini ra londong. Alright, sudah pakai-pakai aku nangkini ngoramon dalam kesalahan daun merasa BFM. Aku no dua rimbai aku no pinai munanku. Aku no pangkini hanca karya rimbai. Rimbai kesalahan daun merasa BFM malu no mino. Aku no pemeranganku. Aku pakai-pakai. Aku sumimpung, suminggau rita aku nangkini ngo. Aku kesalahan daun merasa BFM. Heno maya kira live TikTok mai. Are no tur aku no suang aku no pakai takai naya live TikTok mai rasa BFM. Aku no pakai-pakai sino TikTok dan dalam telefon mion. Human mion aku no batikin mion nak sabah BFM. Amin kapi aku no pakai-pakai serayus aku no sinumindangan rako inayara live TikTok mai rasa ba BFM lalu namin no rais ko na ang share share mga kasang oh ilipi ko na suang biya ko na napagapagata grapo ko na kuno sumingpong sumingaw rita ka ko nang kining ora kasaluan dahon rasa ba BFM ang suwera live TikTok mai pagapaga ka sinayak po yako na live Facebook mai ko na intokon min ko na ang kining ora mon randalom kasaluan dahon rasa ba BFM henora buli pio raka ko na ang share kasuang biya ko na ang share live TikTok mai live Facebook mai masuang biya ko na rapa agak pagi tak rapok nak suminggau rita asumimpung rakan ang kini ngo rakan saluran daun merasa BFM ada kena kena intokon dilo atau eki amarki sinyak Facebook dilo sinyak TikTok dilo dalam telepon dilo dilo pun aku nak buli isto atau melimbayar rita kena ang kini ngo rakan saluran daun merasa BFM pasin dangan antaka onsoy. Rami nak kena sini pembeli nanti nak boleh kena kita pembeli mien heno mayara live TikTok mai live Facebook mai heno bati kita nak komen live TikTok mai live Facebook mai amzaira live TikTok mai live Facebook mai aku pernah kembali yang kita pembeli heno mayara WhatsApp mayaran berkosong ronda siam apa siam kosong tulu walu tulu walu. Rais kena yang kini kita kepira rimbai rimbai intori Acin alias Julius Rashid. Rimbai ninggalan pangkaran ra Ruandu Masundu. Amsun rimbai di City Zulaiha. Rimbai ninggalan ra Aukatangai.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2006 Paramruo, Argentina atau tuang aning dapat kesaukra juara dari luar kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahu ya finora tahun 1980 am 2020. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo papa ina itu dua rimbai kono nari ngomion itu lipa ke pakai kah ina rimbai kasar itu lipa nari ngomion rimbai ini kalan anda pangkaran kuruandu masundu rimbai intol ni acin alias Julius Prashid tunggul kono rimbai ri Siti Zulaiha. Ahina rimbai ninggalan ada au katangan. Ahina nang kita kada jam katulu apat ngopor apat ngam minit alondom. Rais paling kuanangan ya kada paga-paga kuno masih pikan kini ngon ramon. Dalam kesaluan daun merasa apa BPM ino paga-paga taka. Inna ya live TikTok ma yang pia kuno live Facebook ma ira alondom itu. Kuno suang kuno paga-paga taka sin mimpung. Ahina ya live TikTok ma. Sini aku nak kata kata itu maksud suakan. Anzen ralon dom orang kau nam dijadi kau nam rangarangan sama BFM keseluruhan dah umurut. Onsoir aku nam sinak pio kau nam IMM so kesi. Kansen ralon dom aku nam hari lora IMM so kam kesi. Onsoir reno apa itu daddy ee kau ninggalan di TikTok natu. Pio Reynal Raj. Reynal Raj. Kansen ralon dom DJ kau nam. Paling kurang kansen ralon dom Stella. Kansen ralon dom paling kurangan kau nam inaya live TikTok mai rasama BFM. Kasaluan daun murut atas arahin orang pasin dengan antaga onsoy. Ya bapak kan apa jam katulu limu ngopor am rondo ngaminit napo? Agak kena kaya napo orang azan isya kenora limu ngopor tekin apa lu? Amin tokin to kahon dona. Napo orang jam kawalu talu ngopor ngaminit napo? Agak napo kena kaya kasaluan daun murut sama BFM kenora info. Piala Dunia 2000 dong opera monom. Itu ramai orang kasaluan dah nomor rasa apa BFM pasti nak nanti kau onsite. Napa orang jam kau valu talu ngoper ngah minit pagi pagi kau. Aku no info Piala Dunia. Man main apa kau no pasaluan kau nak apa ramyun. Dan dalam kasaluan dah nomor rasa apa BFM. Napa orang jam kau valu talu ngoper ngah minit pagi pagi kau. Lalu nama itu. Ya orang sekarang gini kata piara rimbai rimbai hina entori Florence Rabin nantamri Juliana Zabri. Hina rimbai ninggalan anda alimananku. Apa kau napo rimbai napa kapa kaka? Kau napo kena kaya napo azanisha kralibung noko tokin balu amin tokin tokah hondono.

0: Paring kuanangan, Am.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Bon sikau.
5: Ketua dan.
6: Terima kasih.
7: Mak sukul.
2: Paring kuanangan, maluai tojo rakun. Ulun ondo monsoi ama pasau guang, maluai mindaku paring kuanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindaku ra paring kuanangan, kabalura indangan no senganu ayuk.
0: Paring kuanangan.
8: Pabukat kau nakapanay kau kia. Ulun barat mukononya kerapeti suara, kakalo makatakin na talingo. Ninyora ilo kalo mukurongog, amunang pokuhan ayok bagura pulanu kapang bahasa isyarat makiman sunur. Ninyora ilo ndo barati kalo masaga, mindagu.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pansin Rumah Nur Rakyat Alap Asuku Amparaison Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Wawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampu Son Am Hormatin Intaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Undangi Petra Pahan Sayan Am Pansin Rumah Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Takapona Kalap Apasila Rapahan Sayan.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat deh kwa. Musik ya karingoh kutu.
1: Iya kan ning. Ukulah ngorono yo. Musik ak ngorono kuno. Amon kon lagi nyo. Ah, najajau lahir giuk la pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh ra rimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralah ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mono ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan? RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timing ah.
2: Maniru kuangku tuming.
3: Ai, kulo kulut. Pinukan ku kirim ini.
2: Salah kagin yo ming. Aku on kutuga. Kau untuk menepandian daraguti. Maka lawu aku. Boy ka boy. Mapuso peragu takauti.
3: Apa hon pengatur porahuan kulut? Apa amina nilotu painuna hondo bansa uli kono ilotu inanak amnayor bandar asindangan ponam kakula tiap ko aman nilotu amahilong ramidia sosial ratalipon nilotu
2: nagaulu ramaton salah karaguin intora iolalain
3: alap pongay lo no wason kulut mindaho koyak ngararahu tohom takatu risilo katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang upasra kamamanam kaminan ko rato.
2: Oh, monsay ginyo, Ming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lando pangukaw to ra klas mangila larago takaw.
3: Ah, oh ko tukulot. Kono yak ko aw ko tulisun no kanon bahwinansak. Bun, bun, kono po po ay naliam. Mansi, kono yak liha.
2: Kita kontoy mimi mangila. Atan ko lan.
3: Ah, kono po hinokulot, ang yawaw riyon.

Yo, papagara, nakasugod na jam ka, walo talong aminin, ratatanumar, studio to pagkapagka ka. Ngayon rayos raka ko nos, tumalimbayara ka ng kining oramon. Andalong kasalan na unumura sa PBFM. Rimbay ko no, naringom yun dahil tuloy pagkapagka, rimbay, intori Poloso, intori Juliza Juprin, rimbay ningalan Poloson, kuayuk, rain no? Pagkapagka, rayos ko no, maya ramon, nakasalan na unumura ako ng kiningo. Nakasalan na unumura, tiyano, maya ra live TikTok may, live Facebook may, raswang ko na pagkatakay na yara live Facebook may pito. Ako sa na pagkatakay Maria Johan, Julita Magret, Kansan na Londom, rako na panikwanan, Kansan na Londom. Ampe itu imuna kapang kansen alondom di jadi kono nikwan kansen alondom siaran numurut onsoy aku no paling gua nangyan muna kapang kami kena liran ku aku dapat katakan simimpung ini apa live TikTok mai ralu nomin aku no suang biar aku dapat katakan simimpung ini ya live TikTok mai itu sini aku ini mall kansen alondom mall Casey on kabar kono pilih boy kansen alondom mamon saya Casey paling gua nangyan Nick Kansen alondom sampai itu i middle George kansen alondom DJ kono onsoy paling gua nangan Marjun kansen alondom DJ Sabah FM onsoy rakono paling kuanangan sampai itu Irni onsoy alondom DJ kono paling kuanangan Juna Juani halo kono salam intora Indonesia rakono wah paling kuanangan kono pakataka inayara live TikTok mai rehino inayara live TikTok mai intora Indonesia wow paling kuanangan sampai itu pakataka yes mantap DJ kono kansen alondom mantap amijo kansen alondom DJ rakono paling kuanangan kansen alondom pakapakaka rais kena kawan kini ngoramon dalam kesalahan daun nomor sama FM heno maya kira live TikTok mai live Facebook mai ralu nomino sampai lupa nih kono anshe kasuangan mi orang anshe live TikTok mai live Facebook mai ai lebih kono rasang ko kono paga paga takara boko suminggau sono sumimpung di daga angkiningo au ne kono toko ni lo paga paga ka atau iki amargi sini aku no live Facebook mai live TikTok mai ralu nomino ai lo pada kono abuli kono tu malim bayar di daga angkiningo kesalahan daun nomor sama FM. Ya, orang sekarang kini kita biar rimbai, hendak rimbai entori kalsom, rimbai ninggalan ada joget magila lampoi. Amsun orang rimbai di China likuran rimbai ninggalan anda kando pemanggaan.

Budi Diesel untuk pena telepon Raka Sari Bulan Sila Katuluti mengindangan Ra Ilo untuk mengkondo Rakarita Diesel persendirian makasih ya Ra Diesel makasabsidi Ra Logo Donga Ringgit mengporengosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalau maki ruang rakota tayar pickup am jeep diesel nilai min budimadani.gob.my.

Yo, pagi na ito, do rimbay ko na naringon yun, pagkakain na rimbay ka sara ito. Ahe na rimbay interkalsom, rimbay ninyo lala joget, magila lampoy. Ang tunggol ko na rimbay ito, rijayno likuran, rimbay ninyo lala kando, pamanggaan. Ara ko na pagkapaga, paning ko na nga niya, ko na pagkapaga, tagay na iya. Ara live Facebook, may, ampi ko na live TikTok, may. Ahe na sinaya ko na Helen Nyong. Kansen alondom, DJ ko na paning ko na, kansen alondom. Ampi ito, iinda, inda, operam dolen. Sik onom hai ngalan no TikTok natu meninggalkan kan sana London Brian peninggalkan kan ini ya ara live TikTok my sama BBM rise kena kawan share baga-baga kan live TikTok my abi kena live Facebook my ra kena som yo kena paga taka ini ya ara live Facebook my sini aku no i polirik kan sana London Moroka onom dijadi kena kan sana London Brian nam kan sana London ra kawin orang-orang kan sama BBM onsoi ra kena peninggalkan ai polirik rise kena semimpung ramai ini ya ara live Facebook my ra page my ra sama BFM. Ya apa kabar guys, kenapa balik ramyun da pabalan itu yaino ra Carnival Pendidikan Bekerjaya Murid Sukses 5.0 peringkat zon Sabah wilayah Persekutuan Labuan tahun 2025 nom ino uman paralano radung opram 2 hari bulan sumuku radung opram 3 hari bulan bulan katulu 2025 nom tumalimpun terjam ka walu ra susuau sumuku ra jam ka apat ra kemayon amuman ra uman intok pengumuman ra karnival itu pakai-pakai ka uman ra EDTEC JTM kampus Kota Kinabalu institut latihan perindustrian ILP Kota Kinabalu manukawo no Datuk Haji Raisin bin Saidin pengarah Kopisan Pendidikan Negeri Sabah. Ya bapak nak pada jam ke walu talu ngopor ngaminit napo? Kau napo kena kaya ramon ra info nu piala dunia. Ara 2000 dong apa mono makaya kena pura mono kesaluan dah umur apa pasin dengan yang tegak onsoy. Ara sekarang gini kata kebiara rimbai, aduh rimbai kena paringon kebiara pagar lono mino. Hina rimbai kasa no rimbai intori Paulinus Alisius, rimbai ninggalan ada murut nabai. Amsun rimbai ri Johnny alias Yus Sambilo, rimbai ninggalan ada pinunganan.

0: Hari Populasi Sedunia. Ondo remayon pegonong ko peram sari bulan sila katulu, rabilor aragite naka suku nyo talunga peram tulu ngambilor. Rayus magibit rabal mempaliman amangkai termamagun rutanati, ondo rayus rumuang, kaligagan ondo matang alungin, longgom mantuku ruandu amungkuyon amnyak kesingkatan monsai rutanati. Ratema bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Iona manimpuk ralonggom bersyukur mamulok, manirong rapasambaloi ramonsoi, dan sayan Ratu Bagurati pat mempatutus rabansol ekonomi amkai mamangan ra oromatong, amniak ganda manirong rasayat ondo labi monsoi amatanda.
1: Piala Dunia FIFA 2026
2: pamagunan ondo masanok sabiton Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026 ite kain taluno juara dunia ingga pati nainggi lalu pus kalonyak nekaya ra edisi 2028 am 2022 leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sapka tim kesa intora Oceania layak otomatik lalukus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang rapa gugulan ragitio.
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

0: Hansen Ralondom Sino Reino Ruo Peyo Pahilian Piala Dunia FIFA 2020 Pramono peringkat suku akhir para lanon Oronun Suau Rajam Kalimo Oronun Suau pasukan England Pulimanin Nahili pasukan Norway Stadium Miami rekod pahilian pasukan England dan pasukan Norway intor peram dua pahilian nilo England namanang tulu Norway duo talu keputusan seri. Reno ringo taka pemahuangan pahilian intora bekas penyerang nu pasukan Sabah Jufri Amopora pahilian nu pasukan England pasukan Norway rasusuau hitu.
1: Au kan saya nampani konangan rin di Jenika Indi Antoni kan saya dalondom rangan-rangan kawi-kawi pahaka sinumimpung nakiningo raseran murut londomino. Maya peora inatangan takar londomino yuhino ngumar analisis ataupun pandangan kapung pahilayan ra perlawanan rasusua wino pasukan England ahili ra pasukan Norway. Maya peora pahilayanku ra karurun pasukan hiatu memiliki pemain-pemain yang berpengalaman dan sudah tentu Iloh itu kuno amain dengan kotoh pengalaman rilo. Amkarurun pasukan hiatu poyo, pasukan yang terbaik na konsep pasuku akhir. Amau percaya perlawanan rilo sesuatu itu Iloh kuno apain talang, rakotoh rilo kapam pengalaman rilo masing-masing. Karena pandaian takaneo sahumi ralolot nilo, oma kekaluar, amsahumi poyo, musop separuh akhir. Maya perpahilain kur pasukan Winglon tu, pasukan itu suami pasukan pilihan selepas pawali pasukan Meksiko repusingan 16 terbaik. Am pasukan itu poyo memiliki pemain-pemain yang berpengalaman. Am pasukan itu poyo sino peluang mayo munsup separuh akhir. Namun ilokono ikah rahunu Melayu memandang randa pasukan Norway itu. Maya perpahilainku analisisku perlawanan New England tu. Ilokono asalok amakai reformasi 4-2-3-1 dan formasi itu asalok pekayon nu jurulati rilo ataupun jurulati nu England tu. Maya pera taktikal pasukan itu ilokono ambala serangan intero bawa apo pemunun di lenteraliwi tanga am syukur sawat. Karena pandian di lonio pemain-pemain di lo berkualiti di bagian tanga am serangan. Am pasukan itu kuat perbagian nutanga karena pemain rilo berpengalaman menghubungkan bahagian tanga serangan melalui pemain rilo Yohino Jude Billingham. Karena pemain itu oper pahilayan perlu dikawal ketat. Karena isola yang angitor bola ri Harry Kane. Karena pandaian taka Neo Harry Kane itu pemain berbahaya pat menyerang. Karena beliau memakai kelebihan ataupun kelajuan ketinggian kapam sawat no reso menyerang. Maya perpahilian kur pasukan no England tu kono pahilo apatun kesebelasan utama no am bermain dan menang di bahagian tanga am asalok anak rebola Harry Kane ilo kono abulih apa sih akagul. Maya perpahilian ku pesang ulun pasukan no England tu pono perlu memberi perhatian amangawal ketat pemain Norway Yohino Haaland. Amaya perpasukan Norway itu ra pahilian kusangulun pasukan itu somi pasukan na paliar kapo mengejutkan ra Piala Dunia ra tahun itu selepas na pawali pasukan no Brazil ra pusingan 16 terbaik. Ampoyo pasukan itu na ponsop ra pasukan nilor suku air. Bagiku itu somi sejarah mayo ra negara nilo. Am pasukan Norway itu pio somi pasukan yang mengamalkan kerja berpasukan. Kekuatan pasukan itu karena ilo kono ahihinsu. Am bekerja keras dalam satu kumpulan kapom somi unit. Repat rilo serangon, am pat rilo menyerang. Am kekuatan pasukan itu pio England kono perlu berhati-hati serangan balas paling nilo. Karena pandaian taka pasukan Norway itu memiliki penyerang yang berbahaya dan pasukan itu menggunakan kelebihan Sinorilo. Pandai-antaka pasukan itu juga memiliki pemain di bagian serangan yang berkualiti. Bahaya kapal Mekelanan karena Ilo kono menggunakan kelajuan Sawat Rihalan sebagai senjata Nilo. Kono po pasukan no Norway itu bermain berhati-hati, sabar. Angkuliman ada kesempatan menggunakan kekuatan Nilo di bagian serangan dan memakai peluang alap Nilo. Pasti pasukan itu kono abule amanang ataupun amatik rasomi keputusan onsoi rasuswawino. Amaya perpahilan kura keruruno pasukan itu dalam masa yang pertama itu ilo kono perlu berhati-hati. Sebab kono pa ilo ka berhati-hati mungkin mereka ataupun ilo itu akan dihukum dengan jaringan-jaringan apa sih. Amaya pera analisis kusangulun mungkin Norway amanang ra London ataupun sesuatu itu. Hinakin torako paning kuanangan.
0: Ya ini lira itu pemohangan intori Jufria Mopor ra pahilia nu England nam Norway ra oro nun suau. Alili waraenora rondo poyo pahilian da orang nunsuau. Angimun da jam kasiam rasusuau pasukan Argentina. Juara buar tahan Piala Dunia ahilira pasukan Switzerland ra Stadium Kansas City. Rikot pahilian nu pasukan Argentina am Switzerland. Intora jam ka tulu pahilian. Intora tulu pahilian. Argentina indimo namanang am dua pahilian keputusan no seri. Suai intora hino pasukan Spanyol nasau ra pasukan Karuo. Nakalangus inuera peringkat separuh akhir. Livos nilo namanang rapasukan Belgium. Duo rondo rasu suau tini. Pasukan Spanyol kulimani nahili rapasukan Prancis sam peringkat separuh akhir. Ra peringkat separuh akhir ra operam 5 ribulan. Ra bulan katulu 2026. Ra jam katalu rasu suau ra Stadium Dallas. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, satu sejuta sorakan.

0: yakni Nora tahun 1910 opor, 1900 balung operam ono, am 2000 dongo operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Yo, bapak ini itu info no Piala Dunia nak kaya keramon dah kesalahan dahun bersama BFM. Amin po Piala Dunia pagi-pagi beri ringon minat tu kita kira orang ramon kesalahan dahun bersama BFM. Ara pasti dengan entah kau onsoi. Amra iso pasuko kuramin pagi-pagi kahintu rakono awa balu kawanan dasami dapat mahunan tengah Malaysia. Ara orang nunsuau pinain salon kopi sa meteorologi Malaysia. Ara orang nunsuau pagi-pagi kara awa program 2000 bulan katulu 2020 pramonom. Hinora sambil pemohonan tak sabar oro minggu nunsuau oro minggu rasambi rasusuau oro nunsuau jinangka rumah sam tumpalak ra, tumpalak amra samawas ra kukula intok amra sambil kemayon tumpalak rasa mawas manginopur yak puyo ra kukula intok ra solo ra asak ami kapi kono solo ra pedalaman am sambil alondom tumpalak amra samawas yak puyo am anginopur ra kukula intok pagapaga ka ngalasuan numatu noro oro nunsuau minimum dungo pram talu darja celsius am maksimum talu pram limo darja celsius. Bapak ini itu kono bapak lu kawanan sambil pemahunan tak sabah rehino pinain salu no kopi sa meteorologi Malaysia ara oron suara oron minggu operam 2000 bulan katulu 2020. Rai sekarang kini ngotak pira rimbai rimbai intori inusandara rimbai ninggalan andra pilat rahali.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paramruo, Argentina aku tertuang aning dapat kesaukra juara dari luar kino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahu ya pinora tahun 1900 Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo, apa bagian dari tu rimba intori inus andara rimba ninggalan rapilat rahaling. Ara isko do paga-paga peningguan hangian. Ara ko ramyun ko na inaya. Ara live TikTok mai rasa ba BFM. Sini aku do paga-taga iling kanzen alondom kurian riang ida kanzen alondom ramyun am salina. Alias ino ko no. Kanzen alondom ma peningguan hangian ko na inaya. Live TikTok mai rasa ba BFM. Apa itu starlight? Starlight. Dan paling kurangan hia lima dasim lansan alun nam DJ kono lansan alun kono onsen saya ratu kitu kinoro paling kurangnya paling kurangan amyon rais kono tumutun ramai naya live TikTok mai sama BFM am saya betul kono ekerol lansan alun nam DJ kono paling kurangan lansan alun nam ramyun paling kurangan sin mimpung naya live TikTok mai am mimpio kono kalau pandang kura paga paga naya live Facebook mai Julius Wong lansan alun nam DJ kono sama BFM ka onsoi rakon paling kurangan am Philip Maling lansan alun nam saya DJ kan. Beri kenangan ramyun. Rise call tumutun ramai era live Facebook mai, live TikTok mai. Paga-paga ka. Araka saluran dah nomor rasa sama BBM. Pas indangan yang tak onso. Lili warino paga-paga itu pabalik ramyun dah loho-loho nugata. Ara oro kasa raminggu sumabtu. Loho-loho nugata itu pinain salo no inan. Nguasa rendah serigata sabah LIGS. Ta oro kasa ra operam taluari bulan. Rabulan ko onom 2002 pramonom. Eno ra loho nu susunu gata. Siam ngaringgit operam 5 sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grad kasa. Apat ngaringgit 5 operam balu. Apat ngaringgit onom operam balu sen sa kilogram. Uliu kupio gata kapingan ni kainu grad kasa. Apat ngaringgit onom operam balu sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grad kado. Talu ngaringgit siam operam 4 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit dapat ngoperam 6 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kedua talu ngaringgit tulung ngoperam rondo sen sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit 5 sen sa kilogram. Yo apa bagai ni retukan loho loho nu gata ra oro kasa ra minggu sumawab tu ra operam talu hari bulan da bulan ke 6 2002 ngoperam 6 pinensalo no inan nguasa ra industri gata Sabah LGS. Ya, orang sekarang kini kata kapira rimba intori Max Rio Tosson rimba ninggalanan ra inulitan.

Ya, apa kena kasukan dengan orang paparan siaran sama BFM Kastaluan dahun murut ralu nomino. Ini nari bayar itu nari ngomion pakai pahak kaya. Hari bayar dari Max Rio Tosun dari meninggalan dari Nulitan. Berawis kerap pakai pahak aku nak kawahilong rawa pahilian Piala Dunia FIFA 2024 monom. Ini ora orang nuswa ora intor temalipun terjam ke apa tera grandstand ra RTM. Ini maya kerap RTM klik aku nak ahilong ra pahilian Piala Dunia FIFA 2020 pramonom sinek rakono jam ka 5 rakono sepak mula hinara pasukan England nahili pasukan Norway jam ka 5 ra mayara saluran okay ami kapi kono mayara saluran sukan plus amra jam ka siam ra suswa bagabagar roron song hino pasukan no Argentina pasukan Argentina ahili ra pasukan Switzerland mayara TV TV sa amika pion TV 1 amika ampio kono TV 2 ra kono ahilong ra pahilian Argentina Switzerland. Ya rais kono paga-paga paringkodangan kono inayara live TikTok mai live Facebook mai ra kono kono simimpung inayara live Facebook mai paga-paga ka rayus kono intara jam ka tulu ra kono pai kasaluan dahun murasa ba BFM ra kono kawinaya paga-paga ka ampio kono nang share live Facebook mai live TikTok mai po yo. Lampanin ko nangan pagka-pagka kawi. Lasung ko rin ako ng kining oramon. Randalong kasalan dahon murat. At ako na ko nang to kami ko ng kining oramon. Randalong kasalan dahon murat. Sa mga VFM. Irwani ka ko na 2 rimbay. Rimbay ng Steven Jimin. Rimbay ng galanan na gugoton guguangon. Hamsun na rimbay rimbay ni tingkalur. Rimbay ng galanan na lango ikamunga. Inak ng tarakon niya dirin. Kansen na londong namin kawi. Kansen na pantingasan yun. Bye-bye.

0: Kopi senangan tabi Malaysia Madani. Miampe kedua LP Rapi Alpino sid habar kenan nata tuang baina tada konom ko hapa demiso tulan ko turu 2000 dun hapa demonom. Kepagulu iti tulu dat kabar. Kemulakan kontodon do pemusarhan kinorohangan ogirot keburuanan Sabah. Pogirotan Sabah ekosistem kedagangan sumakodung keburuanan pogun. Habar pemponu. Kemulakan ngai akan ketumungkusnod ke pemuruanan datahurita dao nga usilid kontodonon. Kontonodon pemusarhan peburud ekonomi om kinaruhangan agirat perintah menantud keburuanan Sabah. Manta dila minakianu yaud, kemulakan ngai Sabah pegumuk telan karaja, telan teknologi bobos wagu om pasunid kagatangon integriti montok meneguang lanskap ekonomi tahurita dao. Ida tu Haji Jimina Boros untuk pinapahimagon karnival tadau kemulakan Sabah mihondot pinamaramayan tadau kemulakan koyonon tahun 2000 dun hapodemonom id kompleks Sukan Tawau. Pasan daw binasa di Menteri Keburunan Kemulakan, Keburunan Sukan Ekonomi Kreatif Pogun Datu Nizam Abu Bakar Titingan. Noko girut daw datu milambus perintah Pogun menahak kepoguluanan kumad Keburunan Kemulakan mayad keponjuran hontolon Sabah Maju Jaya 2.0. Untuk ababayan dilo, pinahimagon kemulakan mimpopori Sabah Maju Jaya SMJ. Inggi saman papaharad ekosistem kadagangan dot lobid kosokoyut di Sabah petilumbusan pagirot montok sumakodung keburunan sektor komponi pagumud kepopuan ng pasikap keburunan ekonomi pagun. Ikumudu ben Menteri Datu Sri Panglima Dr. Joakim Gunsalam Mindoboros inggi samandilo kapahampaid ke pemagatan kasusukupan ng infrastruktur ngayad kegunaan. Kampai noh talun-alun kepenahakan waig utility om surupu kerjad ginumuan dit nasilid kegunaan montok kapahapanahon tusunong operasi kedagangan. Pagirutan lagi ketumbayaan community kedagangan om tulun ngayad papapu. Wakon nepoh ngamayad keperikatan surupu kerjad perintah doporokis kasusukupan ng koturan dit kasudong sugutako koturan dit kasokodung keburunan sektor pengindepuan. Nakubros dati untuk kinapahimaganan kinantakan kaisaan tulun mengindapu keburu Malaysia UPMM PUMM Sabah Heritage Night 2000 dun hapodemonom id kota Kinabalu. Sokodungan di Sabah kina pegiratan dat Kementerian Kelidasan Malaysia KKM papaharad 560 kapata dan atatap tupisor pengobatan di Pogunditi ketimpun datulan kohopoditi. I Menteri Konduan Kelidasan Kasasenangan Magigian Sabah Datu Julita Majungki Mindoboros kina pelaan di lopo kitod kogun antara warau meneribau kokurion kukumaraja ngaid kelidasan dit alaid dat otoguangan di Sabah. Nakagirat na gidaud kagunaan papengkas kinumud kapatilambusan kukumarajad kalidasan id Sabah. Wako na po nga paguli ang pagirat scheme incentive iradat pambayaran incentive wilayah BIW papengkas kusakadungan na kukumaraja ngayon pangubatan id labus kakadayan ng sakid ang papaharod ko ngayon karaja asunong muntok surupo karajad professional kalidasan. Kadaw kapagunuan do kukumaraja iso lang kiguno ompengkah negi kepati lembusan dialo id surpo karajan kelidasan. Kegempatan dat susumukod ngaid menuridong keposion om paganakan dat tahurita dao kiguna dertion miampaid keinggisom. Lebih-lebih hal peginumbalan ekonomi, karaja, kewalayan, sokodong sosial om hal tonggungan pantamangan. Kementerian Keburunan Keunduan paganakan megigion KPWKM id iso kinapailan pinapaboros dat nakoyonan dabayno maso id kasimbanon demografi dit adalaan. Kampay noh kinansiribaan ginumud mumang sakag kengkason umur da pisasawaan kasimbanon kong id paganakan om kengkason ginumud magigian dit lumuhing. Untuk timpu dun naribu hapodamonom gisam dun naribu dun hapodamapat purata umur pisasawaan id nakoyonan paki pakitod kinengkason itkusay mantad tolun hapod titik kusung kinumad tolun hapodam iso titik 2 taon om tondu mantad dun hapodam turu titik 5 kinumad dun hapodam siyam titik iso taon. Wakon napod kapangintan na do kasimbanan dila ngahal ekonomi kos pagigion akses kawalayan om kaganggarahan tohurita daw. Hal dila kapanhak waya kumad hontolon keburunan paganakan no koyonon.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Kampanyan ogirat do community osilid ko gorison kumad inggi saman da Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK mamagampot kaburonan kakadayan tagayo otomaw aporokis om ogirat. I Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datu Sri Dr. Sabin Samitah Minuboros community okon kakiko tuson noh madamong kaburisyon ng katumohon do kakadayan nga osilid kinaruhangan ogirat perikot kapailan ng parubut dot korumbakon kasusukupan ginumuan.
1: Penyertaan daripada pihak community ini sangat penting sebab di BKK tidak boleh beroperasi secara bersendirian untuk membangunkan bandar ini ataupun mensejahterakan bandar ini. Sama ada dari aspek penjagaan tumbuh-tumbuhan yang sedia ada ataupun menjaga kebersihan di bandar ini.
0: Idatu Sri Sabin Norban de Media Serad Nepongo Pinapahimagon Carnival KK Green Ovation 2022 Mid Padang Merdeka Kota Kinabalu. Gisambayna community KK Smart City Friends nakagampot do pikikirod 6,000 puru. Isuai hal Idatu Sri Sabin Pinapailod Masagan di BKK Paburu New Financial Model sebagai lang manantud kagiraton kausinan dot kakadayan tagayo. Nakaintalang daw papaano ilod di BKK monoguang kontonodon konunuan da suway maya magisusway inggisaman digital suway kapapahing kawas kaporokison kaporikatan surupu karaja kumad magigion ngawi.
1: Supaya kita tidak terlalu bergantung kepada traditional financial model yang kita dapat daripada kutipan cukai pintu, daripada lesen, daripada sewa dan sebagainya. Ini penting sebab kalau kita mau manage bandaraya dalam abad yang ke-21 ini, kita tidak boleh guna financial model yang abad ke-20.
0: Datuk Sri Dr. Sabin Samitah. Wakon pod keponjuran di Sri Badilong apa menggunakan teknologi CCTV memenggunakan keperokison pemonsoi AI di poputun kumad komen command center di BKK. It kopisan pasakayan talun-alun JPJ Sabah masagan papanjur ke pengukaban kaunter pinatomod kerja penolianan keputusan THM sasakayon diesel. Pasanang ilo tulun ginumuan papanod kerja penolianan keputusan sasakayon diesel montok kogunon kepokionwan budi diesel. Kaunter pinatomod dilo papanod operasi tikit dadaw ke 6 minggu ketimpun ke 4 gisam ke dunho podemonom tulan ke turu 2000 dunho podemonom jam ko walu ko sobon gisam jam ko limod minso sodop. Papanahon nilo idguas tupis JPJ Pogun Sabah, ito yung sanan ho punamunam ran JPJ id pototong ko Pogun om idtolo tupis JPJ id UTC Pogun Sabah. Ipotunod JPJ Pogun Sabah datu Muhammad Haris Ali id kinapailaan Minoboros, ing gisaman nilo papanahon miyong id kinapailaan na perinta mo id isanganu om tulun mamagunod otopot sa sakayon diesel kanod monoguang hal pisolianan miyampad lobid asanang. Gisambayno sa ginumud 885 katoguangan na THM sa sakayon diesel dit nanod minamongo it kapampad 383 sa sakayon the pickup om 152 sa sakayon the jeep. It kaysan tanganak pantangon sandakan PAIS papaingkas kapurimanan magigion miyampay lebih pengukab kumadtulun kikagunoon pinatomod iduatas dilo. Imanurat Pais Kwa Choli Minoboros montok mamagampot kautusan dilo magmingisom kaysaan papasadiad pinsingilan pinatomod dit kapampay malahing guru om tulun ngayad abal terapi mayad tulun ngay dit toguangan dilo aramit miyampay tusunong dot magigion ngay.
2: Kami tidak mahu yang anak itu habis sekolah, dia duduk di rumah sahaja. Sepatutnya mereka juga boleh bekerja, bersosial dan keluar ke masyarakat seperti mana-mana orang yang lain.
0: Nokoboros di Kuah Hiti, saya Rad Nurban untuk Bengkel Forum Darkness to Purpose, A Father's Journey It Sandakan. Minongomi debabayan nilo kadaw papanahon nilo muntok pagirot ng malahing ngayid manahak dohon tolon om kesediaan kempunan penghupan kumah diolo. Idmaupusan sugoto ko kagut tituluh dot habar. Kemulakan kontodonon do pemusarahan kinoruhangan ogirot keburunan Sabah. Pagiratan da Sabah ekosistem kadagangan sumakodong keburunan Pogun. Ngakan habar nakoyonon nulu di Alessia Michael mantad section habar maso-maso om pinadalin di Denisius Inging. Salam Malaysia Madani.

Sangano sa sakayon diesel misusundiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hopod sen selita maya kinapagiratan budi diesel ketimpun kaiso tulan koturu 2002 hopod manom. Montok mangiloh kanu tay amu mangapalay pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Sanganu sasakayan diesel misa sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hopad sen selita mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaisa tulan katuru 2026. Montok mengilah kanu tai amu mengapalai pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Om kumada kayo wago nagi katanod kasalimbahan iti maya da TikTok Ponsiko. Om Ponsiko nagi kumada kayo pinapailang te ka share kasalimbahan iti lambos maya TikTok diti. Am sunodan at kaumbulutan kong pinayan dat suay ko iti TikTok kano na itumanod kasalimbahan iti maya da FB. Kasalimbahan iti lambos iti Sabah VFMV Good. Om isay taruhian dat nuri menang ti rumah dah tay ka papatad pong kapason kanu dat papatad pason maya da WhatsApp id kusung isa siam apat siam kusung turwalu turwalu Razali kabisanan tatuang Razali. Om saya kala kanu nagi dat ya kayu dat mi rumah rumah mempai dah hiti hit TikTok om hiti hit FB kah? Bahar pira pira hasinding kelangadan nakon ko laid ko piyo nga it alaid dat au norongo pakirranghan dat ida kayu nantakan itindalan nun manta di Susana Basil sutanan dat mantad timpu no kopiro ba di Justin Lusa om nagi tuik ka kop pusanku di Jody Mabin kinang hot ako'y kasalimuhan bros dusun sa bagay o sonong kopya.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia padam apa tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dari kisam dunia padam walu tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi minamain di tahun padam siam turun padam apat miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dari selinai 5 padam 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negi kawagu seret apat dengan pentun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tada populasi sem pembangunan. Ramayan.gov.mysa tulang keturut di kita lepo, ngak susu yang terpensel, mentuk pepeng kawas keperibanan, karet hal menggigian sem pembangunan. Semua atut kota luna peram teru, 2020 peram liti, tada populasi sem pembangunan, kota guang tegumbalan, kesiwatan, kehempit, kepemeruangan menggigian, kelidasan, kepibagalan, kinolunan, kebunuhan tegirat. Ilo meneguang kemat kepetutan pilih suku duagu menuridong pagadakan pimanan keterenongan suku duagu lelebino mengingkuri kehagakan ekonomi kakanggahan timpun terikat lagi kepibagalan isalem meneridong pemegunan di lebih adang bentuk suku duagu timpun itik timpun terikat.

0: Eddie Sabahan, MM Suk, Yotung Helen Ponsiko, kumarga din sanan. Baham man ko palambo sa pason. Mantatambalot ako, hitihid WhatsApp, nakapagulo, Abdul Malik Tahir. Ano pagulo po masan ako pagkap sanan, tatuang tanaw ko nam kumadya DJ, magano naging kusatan sumuli, da pason pipira tambalot. Ya sar mongkap do pasan di Sabah FM kesalimbahan Boros Dusun nam Kadazan Megaliagang Tampulan Rosugo Diobog George Gimbun Koyok Men Petrus Janis Mansatil Sintom Emilia Gom Lucidayo Janiopin Julita Judith Helen Yong Majakong Majuna Sabin Kandaron I Thomas Seminggam Satur Anu gelingan ni Londi Inggang Kim Ti Kim Lin Tin Fok Bagang sage menika gerok Simpson Gimir Hila Johor mesanan tambalut ku id grup yang baru pembolutan kelihis nga kada ko kau sundung au kuna ret ngaran ko yu tu hiti kasari sudawil kudra atman ponoko kupi kupi pangurulas mata siadap kade Abdul Malik naharo na soro soro gaki noko suang walai pengobatan noko suang walai pengobatan kinaraman gubuk polio na di gaki duo tadau id walai pengobatan nendo kakaya gaki mubas ubas may pangigit ada he nunuk nak kerja mai git dat dong gobok teminai Ponsiko Abdul Malik Bam miti pemalahan di lambo selo kap sana anda tatuang
1: kopi senangan lagi di KLP
0: kopi senangan tatuang ibu no kabar tatuang baina
1: senang gak minagadawi tiba ano alasu no habit opuhon no tongus miwayan rasam na tasapong
0: ruhay makan to
1: oh ruhay to minalib no
0: talib ako po kada
1: oh talib ako po kada tongus nga puhon na to kayo no karasi-rasi mati LP
0: kurima tuminilambos kay
1: Irino, haron lagi tinggal rudi ti, no ngai mana karasam?
0: Apa kanto nak rekod?
1: Tahan lagi mudah-mudahan dan tak rekod kelo sempaping dah ibu kon.
0: Bapak lembusan apa sen no?
1: Oke, kepagulu kuma apa ini kami yang payu peganakan no?
0: Ponsiko.
1: Semula aku pernah datang pasan-pasan datang aku malutan, gagal di tempulan narangaw ko na pasan no tino tempulan Ponsiko nagi Adul Malik ato kay alawa na sugawil no Adul Malik ako nagilihuwa ni Bagang Sagi Manika Garawok Sinsan Giner yung Gungandaron Ika Leon nagi Kayakmin Sintom John Yupin John Ilinog kini satu ringgam satu lagi adila ay maliagom nakwa dito ako di o ngawas wala no hidas kay nako di no ako nagilihuan ni

Tapi senang tentu Herman. Herman mana? Baham pasan putih lembus manku polombuso aisa pemelawan titik kita oh manta di lonely inggang kau senang tentu ang pegulu kumadia DJ kirik-kirik kada kura-kura nak kabar ka senang-senang titik penai lonely om sumiwat suwat pada bayi nak tid memasan tu lai dak unut au nak pemasan om semuli aku pasan-pasan mantan kombolutan di timpu nak talib om megal di tampulan kadau Amelia Gom, Gabriel Galus, Abdul Malik, Linah Molondoy, Johnny Upin, Dimi Satur, Ringgam Satur, George Kimbun, Ibagang Sage, Petrus Ross Sugud. Kompina yanum kombolutan hembono, pelud penrongot dot ababayan diti yalansan ngolidas dangai, tabi langadem pembolutan mantadho. Ponsiko DJ kiri-kiri kadilan linggang. Ponsiko lan linggang. Pasiko tu terimoh dat patad pasan mungkin kesihatan kau pun dat patad pasan mayak ada WhatsApp in kusung siam apa siam kusung turwalu. Mau kelan nung haruha pemelawan ngaman kau kasarin do suahot kompolutan mayak DTF bio kita kau Adi James kapisan antar tuang tempine Adi James nagi saya ni Lina Jakat. Ada kau lihat menak terhian dat hadit FB selimbahan miti lombus med FB yang nagi papa ilang. Teko she mega lai so pata kita kuno kapa ilang lo embalai da mentong om mentok lo kayu terhian dot mimbul koi arhat pisapan dot kesab kesabon suab

Dabai nanti jam ko hopo 5:30 minit tetatuang. Om tilamusan ko da pelombus pasan. Di pasan mantad tambalut. I Leslie Melitin mantad kampung kepimpinan Kawang. Kadau rohian ko pong kapasan ko ma di David i Juprai Maxon no misincan. Ko bisa nangan tangat tuang. Legot-legot dan ko mirungak-rungak kadau. Harap ke pihak-pihak rungakan dia nak tapi ni Leslie. Baham tilambusan na makin nangau giso minda dat pitang atu angkah patalib-taliban kemantad jam ko padam dua. Mitit isa kabar yan ngod pala hinamba dat keperintahan pinapalulus lebih 5,000 upalay kapondalihan kuota subsidi isi ribad ababayan Budi Madani Diesel teka Budi Diesel kumada puro paganakan dit somok kati montok papasanang dat pemagunaan na subsidi ditulun ni toto tapot dat maguna dat padsakayan dila. Tumano di luguan menurut perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan kagaganapan nila pinatutunan susuhut dat simbar inaramit na kementerian karet dat paganakan it pansakayan diesel pinaregista it ngaran na malahing nga ginuno dat anak teka purud paganakan isuway. Mantak dat kapelan katilambus kano ko dat mintong dat teka mengukap dat Budi Diesel teka Budi Madani mentok kelan katilambus pengkuru hakarlan dat menugela pondali udengaran kaya tapi naik. Kakal da kayo da hitihid FB, hitihid Nuti, hitihid TikTok Ponsiko, kumada kayo tensanan. Nagi penrong o da radio autoko da ti ano da mamaray tarisi sa tuwag ya kita kay autoko copy kita nga sakodong da kayo terima da unsiko honda hai. Mantok dit wago katano da kasalimbahan dit itin kasalimbahan boros dusunid Sabah VFM. Lumusan na kayo makinangaw gisam na jam ko hopodom jam ko hopod data tuang basinding diti pamupusta ko na babayan diti palambus pason tanakwa gumalangkap man tadi ay mi Jan Gandilong muntok na kayo taruhian na sinding diti ikaslimahan bros dusun sa Sabah FM senang kapiak.

Baham Pasen mantan di Cigu Linus Meringking. Teka ko lamat kan hiti FB hiti TikTok. Mamason ako kapisanan tatuang tadokonom kumadi Marcos si Kampong Marasak Keningau om i Jovinia Liah Bolong Tiulon Keningau. Am lagi ensanan makikinangaw Sabah VFM pempulid Sabah kadaw. Pongsiko tempinay. Jep Jupra, balagot-lagotan Jep Jupra.

Bahampasan dot kepaguluh manta di Lucy Doyo i jam dot kumotoluh pagyambulutan tokonti. Kadi Lucy Doyo kumisanan tatuang tadaw konom kumadya di JLP masa nako paguluh ya po kumana gin di mesatu ringgam satu Johnny Upin ng paganakan Abdul Malik Isintom Charles Leginon Michael Leti Dalambun Maris Moridim Kaliun Joseph Potilo George Kimbun Justin Gaim Titin Julita Margaret Julita Judith Helen Young Julita Mbovo Adila Dovanson Florence Boyjo Lucia Tati Bibi Rosugo Demila Gom Clarence Wong Bagang Sagi Ilalinggang Yubog Datu Elizabeth Morris Jennifer Mangka Koisun Kau bisa nangan data tuang kumada kayong pibabasan po si kau DJ Anak kolam musti pasun ko barakatan kena terima mempe paganakan nukang kane kumada alusi Barakatan toko doin sanan Om Joseph Potilo ba pasan manta di Joseph Potilo ti kadaw ka bisa nang tutung tadaw ko nam DJ hampi babasan no kabar no ka senang senang ti tapi nay sumuli pundad pemasan tambalut magali jelita Margaret Lucy Doyo Maria Johan Jesse Mindong Inero Sugud Inaya Melia Sandakan Charles Leginon Datu Elizabeth Morris Julius Pansay Avitus John Modait Maris Morudim Gawis Yacoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumbay Pita MM Suk George Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Mantatambunan Igasi Joachim Kubot di Florida Kinajil Patricia Nicholas Singgam Satur Minsanan Tambalot sa Babi FM FB Nagi Makikinongaw Radio Kalansanan Datang Lidas Ngayon Terimo Hami Anagi DJ Masiko Tagayo Tuna Columbus Tipasan Ko Kadao Boros Dusun Senang Kopi Aysan Hating Pamagunan Masiko Joseph Potilo Angelica Angela Esther hitihid di TikTok kapisanan dati tuwang kumadiya tilumbusan makinangaw kasalimbahan iti o gumugumu tako dati mong timong dahiti magiang balot-balot at magisuaw-suaw at isam tisya pagirat tapi ang balutan sinding patilumbus pasar malam keningaw manta jen misius manggata Om sumusut at sinding diti lugay-lugay manta dirida malanjang ay kasalimbahan burus dusun sa BFM sonong kapiyang

0: Yudeh, kami senang tetuang yudeh. Mene ampai hiti hi TikTok. Kalian senang tu melombus tu manut kesalimbahan diti. Ijam dot kumataluh tak kono did pagi yang balutan ngaki kesihatan kau pada patut dapat kapasan nung harana pasan dit mana kayu harana tambalut di mana kayu kapai tu tuang pen apa? Aba bayan tilawah Al-Quran tangana kanu dat kapangimbulay dat sakag kitailan Al-Quran nagi kasili dat pasunduran kumadat mangimbulay lebih kagumo tumungkus sebagai kari om karyah isabak dat timpu dumontol kadipuru palimun putatan datu insinia Sahelmi Yahya ina bersia dat tinggi saman po ompos kaperintahan miampai dat magigyan id kepengunsuban bakat kari om karyah tanganak teka tengokoro nuruk dat inggarasan mayak dat kepabantaan tersepung kumadat asas tajwid teknik taranum om nagi bacaan Al-Quran. Naboros dati katalib tumin dapo de pinialaan tilawah Al-Quran tangana kipinanjur dat watas rukun tetangga KRT Tanjung Aru Lama id Tanjung Aru di Tadawena. Kami tidak pesan kod pelambus pasan manta di Florida kinajil kada hai shalom di Jelpi kapi senang tetuang kumadi amin sanan makikinang sabah BFM boros dusun senang kapio kapi senang kumar jad tuang baina semuli aku pasan di Florence Boyjol Helen Yong Joseph Potilu Adila Devanson Emilia Gom Imaria Johan Lucia Bibi Marius Marudim Inggam Satur Rom Kampai Nagi DJ ka no kabar kayo lansan oleh Daster Rimo tidak pesan tako na pegang mulutan na namo tako pemagunan kataluadan kadao taluadan kumadi tepat ke pihak dah damat pada in pemagunan pakai dah damat pada apa yang pasti. Damin gunting kapsa nanti tuang kemade damin gunting pasan poti lombus karena kineng hok toko pasan mantad tambalut toko ti mantad di Jelina.
1: Hai. Senang toko ke DJ. Bu, jalin aku bit, ngkat kutama kudu. Kana kususun, aku dini di jam sama ang dakal katanud iwalay. Yang pada paganakan mo, nabi om. Pumadi, ibagang sagi, manikaga ka ako. Yala yabug, yala tampulan, nabi om. Ngayon kaya kumain isang simbuha at yung mali ko. Ngayon ay... Simsan Jimir. Dado ka liyon. Dato medyan mahab. Sinakagan. Lubog kang pumatog kilo. Sinakagan. Bunta mas nga kagaw na kisungkat. Ngayon sabihin sa ginday ko na o. Kano ko disindin di sonar mo tuya nagiti. Kapilaan na tumata mo kaham.
0: Balan kud mintang tino kah Jalina nong harot kapelaan tu mau tahu mentah di Jonar Metuya. Apa gulu dila pasen pina tadi unggun gandarong. Kapi sana nanti tu angku mati sana nanti balut mungkin nong radio Sabah BFM King Ran Egi Somzet. Konsi kau nadi pasen nugaman Johnny Lunog tu alaid lai dok nadi awak nokorong awak pasen nu pengkura kabar senang senang kau matu kadal. Konsi kau yunggun gandarong tambalut molihis lagi. Harap pate pasen. Aku mu pada pasen tambalut tengah. Makin nongot kau pada dua sinding. Nipi kui pamah mantan di Josiliana nung karatiko. Sinding mantan di John Moduli.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo papatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pologoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Oh, misan po. Pansi ko di pinapailang ka sa limbahan miti lombos. Maya da TikTok, kam nagi FB. Kabar po ti lombos. Sarihan ako da at papailo. Da kayo. Kamandirian, kaburuan, pamarunan, kapanginapuan, patsakayan, mindet. Pinapatahak da dana. Teka, kausinan, kiginumo da 5,000 maya tabong pinatomod. Kaburuan, kapanginapuan, mindet, kumadtalo kay saan. Montok dot papagaras dot kapragatan kapanginapuan intalupid om nagipitas. Dan nandila pinatunoy di kumuduo ben mentiri katolo ipo nagimentiri kaburuan pamarunan kapanginapuan ng pansakayan datu Iwan Benedict. Kapihan dat kinatambulian karja daw di Bangkoka om talupid di Tadabaynak. Manta dat ginumo dila kaisan amal harapan buluran nakaramit dat tun hapod na ribu ringgit kaisan peniaga talupid Sabah hapod na ribu ringgit kaisan sukarelawan Bangkoka Pitas nakaramit nagid dun hapod na ribu ringgit. Nabaras diwan dila na po nga mantak manghop da kaisan ngawi dilod papendalan magisusway kaparagatan kapanginapuan mantak dat kondaran puro nagi magigyan na kayo nun kampay na mangindapo tamu desa mantak dat mangingkawas kagampitan dila id kaparagatan ekonomi. Pasan pati lambus man ko parangahay kumada kayo parangahay palambusan ko kumada kayo man tadi kalyun kadaw kapsanangan somok pitanga tuwong kumade dia pinay alansan terimod arlida sa mabarakatan kod paralan karaja hinukonti makyunida sinding sitim bandaran raitan dat osaro

Nung kakita ko tayo ka kahampit dat kantakan pengindaratan, pinalagos ang papatam tanak. Romota talian kasi iso limo siam siam siam, tayo ka WhatsApp 0126256 5 siam siam siam. Monta ka hupan katingiligan, penghupan counseling, painsuang na kantakan intatarian tayo ka buli, om nagi penghupan kabalingkahangan sosial kumulakan. Romota talian ISO tol diti di pengukap 2 na pada mapatat jam. Talian kasi iso limo siam siam siam. Teka WhatsApp 0116 26 iso limo siam siam siam.

Rongok am ilongkau rangangai kasaruran radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sa no hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Ketvet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laporok itu si no memar 500,000 galungak suang rakyat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 Paramruo, Argentina atau Tuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur, yakin orang tahun 1900 opor, 1900 balung operam ono, am 2000 dongo operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Katauan Bika, 4.2 juta rakyat Malaysia mag-atuwang maka masalah kesehatan utok. Sabah makasulat pahatusan Akaheka, anusul wilayah Persekutuan Kuala Lumpur maka Kelantan. Hingga aa halam kawin labi hea magmasalah magbida sigam ya taga keluarga. Kesehatan utuk ngeka hal soal min barangkandi. Palkala iti'i suwai taga pemahaman ka ase maka salik-salik muan sokongan. Bangkaam atawa aa kinalasahan barang pikilan ambal tanang magkarugalan atawa misaay sumangat ngamukam tabang daahal poddok. Sali-sali kita mangun masyarakat taga anduk kailu maka magpangisbat. RTM, teman setia Anda.

0: て明日は会うと思います。
1: おっと、あいそうなラグのカロンのんぼたなんださあさおこぞおぷとカロンまがんさくとがすさ。
2: あし、ひぼうかれんででりゃお。
1: あいそう、まがっとぱげじゃおとびざっきーざぽ。
2: へへ、でっかっぽひなしゅりて。ばしばしはいでてぃのでもぐとぎゃきざぱんこ、てがっぽんこっとおん。まがっぽだぬきとんおす。
1: いってなかんぶんがたんこでて、さあさおらいそうだかろんかんこでやお。あおそりかたんとだまがんさく。もこまげてとんかいて。せ、かりぽないがいかてななみなかすわてれか。
2: Bah, bandar tu pun dia nak ikut tertino.
1: Okon, cuan ku jauh dah muat dan aku sah pisahkan kau dah banggal telik diti. Tiga, gadok kiva dan aku dah menakau dah dawai lo telik diti.
2: Pasau ku dah ingkar hati kau ni. Tatah, aku no po ogo mati titu nak menakau dah dawai lo telik kau. Mereka kai sah dah kau si zan dia nak sekot.
1: Nombo, gak kau si yaya si. Dah iti, nama tu gak pergi uman dia dah kau si zan.
2: Iti nak habis kerja dan menggumpadan. Apa tu dah ada nuan tu kau dah paling tak kau matanya gareti. Montok dah kau bersihan tu ngabi. Kak dah dah ada umbak kok.
1: Tepat nasi. Nung pada kawan gaya dah wala telik. Akun ke benusa gaya dah sah biar fit tun dah. Ika kelajak dah dia. Pagumuan dah tun dah susah. Iti menak dah kau dah bang letelik ngak sangkua gini muk lugi dah. Kon kau kudik kelugian mati dia si.
2: Tuh negih songia dikelati ngabiti magumpadan.

Pisampuvan impon Malaysia kikatanangan. Ubasanay ko basan tumubong na tambahot tay sungkad tukad i misuvay tinaw. Kaponjulan ababazan katundunan, miyaga pitabangan nga kopogiyot pionitan tuhun magigizon no season tinaw om kapoy buhay pisakadazan. Ivado hang ikapoy buhay piyuvahan tinaw, kapangumbak pihumagan om pisampuvan. Gatango pininggisaman hundu pogon, imininggisom montok kapumalintan pogon. Tamoy mamimozo kumako tulan om rukun negara, moy aw ahung do takah tinimungan aiso tenggungan.

Hai kepivosian, kepivosian, kepivosian nong suvab di diozu, tepenai kong avi. Kepivosian di tidong suvab tadang minggu, kau padam duva di tivohan kotu, tahun duva ngaibu, duva padam enom. Igan senang duva siang pindas temoy mo. Ingko no, kinapasikan di azu tepenai. Tadaw bahinaw, tadaw minggu, tadaw keundangan pagi aku niyo. Matumasahan sudah kegemahan dia sudah kakal pedati damin pengok dah pedati teko kiva dati dia sudah minintong arti oniti pihavanan mimbul di jam kohimo min subab di tinu mega ko kakal pada manjul-lanjul bayi tipi bayi ando mimbul iti pihatan dito tinimungan Norway om negi England. Tadi yang sana pasti yang pindah sekolah temui mah tapi naik. Dah namut dia sudah menguama. Dah nunda pakai kuama on dia zu kyo. Dah itu zona dia sabah VFM ni tidak memahis dia sudah hozo ngavi dah kada zan noti nagas. Pintan tu nampak ya montok dia zu. Masa nak tiang bus mempai dego. Dah itu ida sabah VFM kau sembang bos kada zan nak tu nasi. Oswau temui mah.

Sebenarnya kau ngafir bayan ada tijam kau nom apa dem hima minit tong suvap ipaguntuk kau. Insan pa kapivosian nong suvap kumadia zu ikata tahanud makin ngau di kesembahan bos kadesan dari Sabah VFM. Kepada ti dia zu tekau tu mazan zu kau kemuan dia zu diti maso mintang diti pihavanan mimbul. It pihatan diti tinungan England om negi Norway it timpu diti kyo. Ini baru nak suang na dia timpu timpu ko duvo iti dia ada memain om ina pa tumpos dia ada main di tinga nung bion to ko nga Norway nak tumpos da iso om ika nagi England nak tumpos da iso pa nagi dadi ingko dati na nga zan dia oi han to ko dati no dadi namo tiho namo da mintong ko dati pihavanan mimbul bah dati zona id Sabah VFM ko seman boss kada zan iti da mamahis dia zoda hozo nga vida kada zan pinta tinu magi hozo kada zan ino tinagas kamay di om iko pamahis ka zoda ginavo kano miyampay to ko di datu Elizabeth Morris om nagidi Harry Oyo kano mongay pamukot.

0: Ingat nak nongol di Zuhazau mantadi Henrietta David minat kita kau timbul di jam kau enam duvang pada empat minit tahun suvab ipa ngutuk kau temen kau ngavi ikut jam kau enam tahun empat minit dong suvab di ti kau ngau kau ada abal mantad Sabah VFM jadi kau kadati abal untuk terdapat nahan sana pain tahun dah kau kya ida de duvang de radio dia zu miampai dogo do mungkin nongol kau kembali di ti abal mantad Sabah VFM do dong suvab di ti jadi namo teko timpu diho tong dakuna tu meneko ngavi yang pai dego dai da Sabah VFM
1: mongit otogonok do tuhun i manambasan do oitom om i papahabus do karbon dioksida toy memitumos supaya kodino anangan nogi otogonok do tuhun i agazo otinan kiza kavo o tondu megentizan om tuhun i mamaso mengusat tinan.
2: Hai, izau Ilinda Nanuel, pakinangaw kau na kasahimbaan Boss Kadazan, inoikot Vinasi.

0: スは合うと思います。
1: Kobivosian Tabi Malaysia Madani. Baino kinongodi di Sitabal, mantad Sabah VFM, pahambusuanku, Ellis Marius.

0: Kapaguhon na po nga tuhuda abal. Kamuhakan papoy buhay pamusavan tambahut kotundan saba. Pabuon da saba pangindapuan monakadung kasunizon pagun. Ambay no kinungodi di zuiti abal poingganap. Tinimungan kamuhakan o konopoko hansanon mamuan timpumikot nga nadadi papointahang pamusavan papabu ekonomi om tambahut do kapalintan do papapantod katundan saba. Nabos Divazon Montili Datusri Panglima Haji Haji Haji Nor katundan do tayo sa isopagun patantuan do vinasi tuhun ngawi hohobino tinimungan to ngamuhok iadadi mamuan kabuon pagun. Pakyono na kumuhakan itsaba do gumonop sondi miampay kabahan teknologi om kitoyhan montok tumaguwang kazuzuvo ekonomi timpumikot kadisido. Pinabawa si Datu Haji GIT ontok pinapatimpun kanival tadaw kumuhakan Sabah kapiondot kapanandakan tadaw kumuhakan Malaysia duvangay buh duvang padam onom it complex spot tawaw. Pason disido, pinahambus di Montili katundan kamuhakan kabuon spot om ekonomi taba pagun Datu Nizam Abu Bakar Titingan. Pinatimpun nagi mananakaday kamuhakan Sabah Majujaya SMJ Daidababazan Dino. Patihambuson da papoyin kavas hang papoyin buhay pangindapuan ihobi ohud id Sabah montak monokadung kasunizon bogizan minsoson di mamagazat kapapuvan ang papasikap kutundan ekonomi pagun. Nabos di Kumuduvovazon Montili Datu Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam hang dino papangkub pangumbosyan kagaganapan ng om infrastruktur kampay na pionitan lahan kapanikitan vaig om kotainan kapalintan inadadi impon kiguno kuma kauhanan pangindapuan. Nabos nagidisido apatut pogyoton kahansanan community pangindapuan om papapapu maza kapahambusan katainan kapalintan kagaganapan ikaganop om kotulan imo nakadung kapangindapuanan. Pinabos si Sidaiti ontok pinapatimpun ababazan koisan mangingindapu Maju Malaysia Pum Sabah Heritage Night Duvangoy Bu Duvangpunam Onom id Kota Kinabalu. Toimon ko zo na Sabah tapiangazan kamontilian kahitnasan Malaysia KKM o papataunda himangatus o namungapod upisol pangusapan id pagunditi id dovuhan ko opod mikot. Nabos di Montili Konduan kahitnasan na magkapagkangan tuhun nga vi Sabah Datu Julita Majungki hang dino kapanguhan do kakuangan pakakalajak kahitnasan iahayd no nataguwang do Sabah. Pinasoto na gidasido, pinonsol, papoing kavas gontob, papatindoy, pakakalaja kahidasan id Sabah, vokon dino, papaguhi om papapantod, scheme incentive, miaga, pambalazan incentive wilaya, papoing kavas kasakadungan, pakakalaja pangusapan, idhabus kakadazan, om sakid, om nagi, papoing buhay, pasoyhi, pakalajan i otonong. Apatut lotion kozo o pinggisaman do tinimungan tangamuhok montok kaposizon om paganakan doy timpumikot hohobino doy panginaman ekonomi pakalajan pamuhaminan sokadung social om kapiadangan tanggungan panamangan doy kintahangan do kamantilian katundaan konduan paganakan om tuhun mogigizon KPWKM Malaysia do baino muzu kuma kasimbanon miaga do koing kavasan umul misasavo kazuzuvo paganakan om pamauangan ginumutuhun magigizon ng akatua o umul. Montok taon duvangay bu apadam anom gisam duvangay bu duvangpadam apat gontab umul misasavo id Malaysia na koing kavas mega do kakusazan mantad tahu ngopod titik aiso kuma tahong padam iso titik duvo taon namot konduan mantad duvang padam tu titik himo kuma duvang padam sizam titik iso taon. Vokon antadonon kasimbanon dino kabahingkangan ekonomi balanja kapasizon pamuhaminan om katangaban timpu mikot nakpanak vaza o ahal iti kuma tuduvan katundan paganakan Malaysia.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipagun.
0: Abal na pariti nga sumuhimbaw matad Sabah VFM kasahimban boss kadazan. Komungan Tepulokis Community ada di Ponoko Tauntud kuma pinggisaman hintun kakadazan Tagazo Kota Kinabalu DBKK dopapabu kotundan kakadazan Tagazo otomau aba om apantod. Nobos di Mayor kakadazan Tagazo Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samita Community okonopo ko kitanggungan do mintamong kabakasan om tinomau kakadazan nga nadadi tambahut do papabuzo kapoyhan om papaluput nununu kaumbakan kagaganapan ginumuan.
2: Penyertaan daripada pihak komuniti ini sangat penting sebab DBKK tidak boleh beroperasi secara bersendirian untuk membangunkan bandar ini ataupun mensejahterakan bandar ini. Sama ada dari aspek penjagaan tumbuh-tumbuhan yang sedia ada ataupun menjaga kebersihan di bandar ini.
0: Tinubungi Datuk Seri Sabin di Kahapas Pinapotimpun, Carnival KK Green Innovation duvangai bu duvang penam onom id Padang Merdeka Kota Kinabalu. Gisambay na diti community KK Smart City Friends nakadimpot kuang hobi onom ngay bupu. Dahil kinantakan misuvay pinentahang di Datu Seri Sabin masuk do DBKK papabu new financial model sebagai hang do mintong pinantod kausinan kakadazan Tagazo. Nabos isi do kapaguhunan dino do DBKK mombi untuk donon konunuan suvay maza magisusuvay pingisaman digital om kapoin kavas do kasikapan kapahambusan kotainan kuma tuhun mogigizon.
2: Supaya kita tidak terlalu bergantung kepada traditional financial model yang kita dapat daripada kutipan cukai pintu, daripada lesen, daripada sewa dan sebagainya. Ini penting sebab kalau kita mau manage bandaraya dalam abad yang ke-21 ini, kita tidak boleh guna financial model yang abad ke-20.
0: Idatu Seri Sabin Samita. Maso do kaupisan pagsakazan lahan JPJ Sabah papapanaw kapagukman counter point bida paguhudan papohon kapatutan sanganu pagsakazan diesel montok manguhan do tuhun ginumuan papapanaw kotainan papohon kapatutan pagsakazan diesel montok tuduvan mga palay budi diesel. Counter point bida dino papanaon do tikid tadaw ko onom om tadaw minggu ino ko timpun mantad ka apat vuhan ko tu gisom ko duvo panom onom vuhan ko tu duvo ngoy bu duvo panom onom mata jam ka vahu dong suvab gisom jam ko himo min susodop id hongkod upis JPJ Sabah saviavi opodom onom JPJ Lan id patutong ko pogun om tahu upis JPJ UTC Sabah. Nobos di patunud JPJ Sabah Datu Muhammad Haris Ali pinapanaw inoh mipahud kaintahangan kapalintan moy do sanganu do dolibol toto tepot pansakazan diesel momogonop paguhudan pepohon kepatutan sanganu miampai auhan gisombay na diti vahungatus vahungapadam himo paguhudan nohanan papampai tungatus tahungapadam tahu pikap om atus himangapadam duvo jeep. Pisosomo do kaisan oitan anak-anak istimewa sandakan. Pais, do papoyin kavas tapi pimunan tuhun magigizon kuma tinimungan i kikagunan poin bibida id uvang dino. No bos di manunuat pais. Kuo Ju Li, montok mamadimpot tuduvan dino mengisom o kaisan do papotonda pinsingihan poin bida papampay tina tapa. Mengia om tangga ba moy do otoy mo o tinimungan no kamoy do tuhun mogigizon.
3: Kami tidak mahu yang anak itu habis sekolah dia duduk di rumah sahaja, sepatutnya mereka juga boleh bekerja, bersosial dan keluar ke masyarakat seperti mana-mana orang yang lain.
0: Pinabos di kuah iti dan bengkel From Darkness to Purpose A Father Journey id Sandakan. Id pembusan kinangos bagi tuhud abal kamuhakan papoin buhay pamusavan tambahut ketundan Sabah pabuon da Sabah pengindapuan menakadung kasunizan pagun ingkaran iti abal mantad Sabah VFM abala peritingan nuhu di Alicia Michael matad bogizan berita ihwal semasa om pinadahin di Stephanie Jipolin Joti itbos kadazan kopi vosian tabi Malaysia Madani.